Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat, home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Suratno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Kinik Darsono menyampaikan bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
3: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
2: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia.
4: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sragen dinilai sebagai salah satu yang terbaik kedua di Jawa Tengah setelah Kota Solo. Wakil Bupati Sragen selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Haji Suroto menjelaskan, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sragen didukung keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Program MBG telah menjangkau ratusan ribu penerima manfaat di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA. Meski capaian tersebut menunjukkan cakupan program yang cukup luas, Satgas MBG Kabupaten Sragen masih menemukan sejumlah hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPPG. Salah satunya adalah aspek administrasi terkait persoalan legalitas dan perizinan operasional dapur. Ditambahkan, pembenahan aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kualitas pelayanan kepada para penerima manfaat. Satgas MBG Kabupaten Sragen terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk mendorong pengelola SPPG untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan perizinan yang diperlukan.
5: Alhamdulillah, dengan doa restu seluruh warga masyarakat Sragen, masalah MBG pelaksanaannya tidak ada hambatan. Hanya masalah yaitu administrasi. Administrasi yang kita maksud, bagi saya selaku wakil bupati tetap menegakkan aturan di Kabupaten Sragen. Dalam hal ini, ya saya mengulangi kembali, kalau lokasinya di LSD ya segera dibenahi. Kedua kalinya kalau bikin gedung yang kita katakan dapur SPPG itu kan besar, minimal kan 600 meter. Ya harus ada IMB-nya, itu perda di Sragen ada aturan. Di sisi lain IPAL, IPAL adalah untuk melindungi warga masyarakat di lingkungannya. IPAL itu ada perdanya. Alhamdulillah doa restunya untuk pemenuhan gizi di Sragen berjalan kurang lebih 2 tahun ini tidak ada problem. Doa restunya di Jawa Tengah termasuk Sragen adalah keberhasilan yang nomor 2. Nomor 1 adalah Solo.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen berencana menghidupkan kembali pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah, mengingat penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini semakin berkurang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI menyampaikan bahwa rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan Sarasehan Bahasa Jawa bersama siswa-siswi jenjang SMP se-Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, Disdikbud Sragen juga akan mengupayakan kembali pelaksanaan instruksi Bupati tahun 2014 yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, upaya pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar setiap tahun, serta pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Sukisno SPD MSI berharap pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Untuk itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat dinilai penting.

0: kebiasaan menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah. Dalam waktu dekat mungkin akan mengeluarkan edaran, tentunya kami akan komunikasi dengan OPD yang lain, termasuk menghidupkan kembali Institut Bupati 2014 yang ini sempat berhenti. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak itu kan tanggung jawabnya kita ya, sebagai orang tua. Kalau orang tua di rumah membiasakan bahasa Jawa, kemudian Bapak Ibu Guru di sekolah menggunakan bahasa Jawa, walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan di lingkungan masyarakat seperti itu, insya Allah anak-anak akan bisa menggunakan dengan baik. Karena bahasa itu prinsipnya kan bagaimana frekuensi kita menggunakan itu, tentunya akan tertanam di dalam pikiran kita. Jadi proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus bergandengan tangan untuk melestarikan bahasa Jawa agar anak-anak juga cinta dengan bahasa Jawa.
1: Direktur Utama PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen, Titon Darmasto SHMM, mengajak masyarakat Kabupaten Sragen untuk berinvestasi emas sebagai salah satu instrumen investasi. Ditambahkan, investasi emas dinilai efektif untuk membantu melindungi nilai kekayaan dari dampak inflasi karena harga emas dalam jangka panjang cenderung mengalami kenaikan ketika harga barang dan jasa meningkat. Investasi emas juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan instrumen investasi yang relatif aman, nyaman, serta terjamin dengan tetap mempertimbangkan kondisi serta tujuan keuangan masing-masing. Selain itu, emas selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas yang dapat digunakan untuk menjaga nilai kekayaan dalam jangka panjang. Emas juga kerap disebut sebagai safe haven karena permintaannya dapat meningkat ketika terjadi ketidakpastian ekonomi. Meski demikian, investasi emas tetap memiliki resiko termasuk perubahan harga yang dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu, masyarakat dihimbau memahami karakteristik investasi emas dan menyesuaikannya dengan kemampuan serta kebutuhan finansial sebelum berinvestasi.
2: Besar harapan kita, tabungan emas ini menangkap peluang sebagai cara berinvestasi. Kami mengajak masyarakat Sragen untuk berinvestasi yang aman dan juga nyaman dan juga terjamin keaslian emasnya, sehingga dengan bertransaksi melalui cicilan emas Bank Joko Tingkir atau Emas Juara ini bisa menambah investasi yang dimilikinya, dan sekaligus emas adalah salah satu ketahanan yang sangat bermanfaat untuk menahan inflasi. Jadi kalau nilai tukar uang kan pasti terkena inflasi, sedangkan emas justru sangat aman dan stabil terkena inflasi.
3: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan sudah benar, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa di gelaran Proka Info Pagi dari 94. Kayaknya tanggal 30 ini jadi gimana gitu ya. Baik Mitra Buana dan sudah benar, kita berjumpa di gelaran Info Pagi dari 94.7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Bagaimana? Sudah siap menghadapi hari terakhir di bulan September? Nah, kita berharap di bulan Oktober suasana lebih menyenangkan, hujan sudah mulai sering turun, kita harap begitu ya. Dan terima kasih sekali telah mempercayai kami Buana Asri menjadi teman Anda di pagi hari ini. Bagaimana, sudah sampai di tempat kerja atau lagi OTW, atau mungkin Anda masih berolahraga, mungkin juga menikmati secangkir kopi atau teh hangat. Tapi ada juga loh teman saya yang lagi OTW ke Ambarawa untuk piknik. Selamat pagi teman-teman dari komunitas Sri Gandhi. Baik Mitra Buana dan seluruh pendengar, selama 45 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan informasi dan kabar yang inspiratif tentunya, yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan seluruh pendengar, siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen, dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang 94.7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan sudah mendengar, sebelum kita ke kabar pertama, saya sudah menyiapkan teh hijau untuk Anda. Baik, kita nikmati bersama teh hijau bersama Tulus.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar, kita sudah menikmati teh hijau dari Tulus. Sebenarnya apa sih yang siapa sih yang menyakiti Tulus sampai dia nggak bisa jatuh cinta lagi gitu loh. Tulus coba bilang ke saya. Tulusnya langsung bilang ini, emang gue ki sapa gitu ya. Baik, Mitra Buana dan sudah mendengar, kita ke kabar pertama. Dua program Presiden Prabowo Subianto yang menonjol yaitu makan bergizi gratis dan KDMP. Di Sragen, makan gizi gratis menduduki peringkat kedua sebagai penyedia sebagai program yang berjalan dengan bagus, seperti yang disampaikan oleh Ketua PGN Kabupaten Sragen Bapak Haji Suroto. Dan kemudian yang kedua, KDMP ini juga sudah berjalan, pembangunannya ya sudah berjalan dengan lancar. Tapi ternyata ada 4 desa di Sragen karena terkendala lahan, pembangunan KDMP-nya itu belum lancar. Baik, Mitra Buana dan Saudara Benar, kita ke kabar pertama yaitu pembangunan KDMP di 4 desa Sragen terkendala lahan. Dilansir dari solopos.espos.id. Ini selamat pagi dulu untuk teman saya Pak Mas Tri Rahayu dari Solopos. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Mitra Buana dan saudara pendengar, pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di 4 desa di Kabupaten Sragen masih terkendala lahan. Kendala tersebut beragam, mulai dari tidak tersedianya tanah kas desa hingga lokasi yang dinilai kurang strategis dan berstatus lahan sawah dilindungi atau LSD. 4 desa yang belum memiliki gedung KDMP tersebut adalah Desa Sono dan Desa Trombol di Kecamatan Mundukan, kemudian Desa Gilirejo Baru di Kecamatan Miri, serta Desa Blangu di Kecamatan Gesi. Sementara Sekretaris Kecamatan Mundukan Budianto kepada Espos mengatakan 2 desa di wilayahnya belum memiliki gedung KDMP, yakni Desa Sono dan Desa Trombol. Menurut dia, kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sono adalah tidak tersedianya lahan yang strategis untuk membangun gedung KDMP. Sebagian besar tanah kas desa tersebut berupa lahan tegalan yang dinilai kurang strategis. Sementara untuk Gilirejo Baru dan Blangu juga terkendala lahan. Camat Miri Edi Widodo mengatakan hanya di Desa Gilirejo Baru yang belum memiliki gedung KDMP di wilayahnya. Desa tersebut terkendala ketersediaan lahan karena tidak memiliki tanah kas desa. Dia menjelaskan Gilirejo Baru merupakan desa hasil pemekaran sehingga belum memiliki tanah kas desa yang dapat dimanfaatkan untuk membangun gedung KDMP. Bayan Gilirejo Baru Ahmadi membenarkan bahwa pemerintah desa masih berproses mencari lahan untuk membangun gedung KDMP. Menurut dia, harga tanah tegalan di wilayahnya tersebut mencapai Rp50.000 per meter persegi. Sementara itu, harga lahan di pinggir jalan, terutama di sekitar kantor Balai Desa Gilirejo Baru, berkisar Rp150.000 hingga Rp200.000 per meter persegi. Ahmadi mengatakan ada 3 lokasi yang diusulkan untuk membangun gedung KDMP, namun dia mengaku tidak mengetahui secara pasti perkembangan proses penentuan lokasi tersebut. Sementara untuk PLT Camat Gesi, Dion Henry Wibowo mengatakan Desa Blangu menjadi satu-satunya desa di wilayah yang belum memiliki gedung KDMP. Menurut dia, pemerintah desa sebelumnya telah menyediakan alun-alun Wallace sebagai lokasi pembangunan gedung, namun pembangunan belum terlaksana karena diduga terkendala keberadaan menara penampung air bersih di wilayah Desa Blangu. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian tadi berita dari solopos.espos.id.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Hidroponer dan seluruh pendengar, kita akan melihat kabar tentang kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagayo, Jepang. Dilansir dari Kompas TV, kontingen Indonesia kembali naik ke peringkat 15. Klasemen sementara perolehan medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 update di pukul 5 sore tadi. Posisi Indonesia kembali terdongkrak setelah Leo Roli Karmando, Daniel Martin mempersembahkan medali emas dari nomor ganda putra bulu tangkis. Tambahan emas tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi 30 medali, terdiri dari 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Sebelumnya posisi Indonesia sempat turun dalam klasemen, namun emas Leo dan Daniel membuat merah putih kembali ke peringkat 15. Mereka merebut medali emas setelah melewati pertandingan sengit melawan pasangan Cina Liang Weikeng dan Wong Chang pada final ganda putra. Pasangan Indonesia sempat kehilangan game pertama skor 19-21, namun Leo dan Daniel bangkit dan merebut dua game berikutnya dengan skor 21-13 dan 21-18. Kemenangan tersebut menjadi emas terbaru Indonesia sekaligus memperbesar koleksi emas merah putih menjadi 3. Dua emas lainnya sebelumnya berasal dari bulu tangkis bergu putra dan angkat besi. Sementara untuk Cina masih berada di posisi teratas klasemen dengan perolehan yang cukup jauh dari negara-negara pesaing. Cina telah mengumpulkan 247 medali, terdiri atas 140 emas, 60 perak, dan 47 perunggu. Jepang berada di posisi kedua dengan 43 emas, 70 perak, dan 65 perunggu atau total 178 medali.

Mitra Buddha dan sudah mendengar, itu tadi kabar dari kompas.com tentang kabar terkini tim Merah Putih di Nagoya, Jepang. Baik, Mitra Buddha dan sudah mendengar, kita ke kabar selanjutnya. Tapi ada Barsina Vistandi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

ya gitu-gitu loh ya, prestasinya yang luar biasa. Baik, kita akan ke Tangen dan bertemu dengan siswa bernama Rais Dirja Rahmadi. Ini adalah siswa SMA Negeri 1 Tangen yang mendapatkan apresiasi setelah melaporkan celah keamanan pada situs web Lapas Kelas 2 Seragen. Rais Dirja Rahmadi diundang ke Lapas Kelas 2A Seragen Selasa 29 September 2026 didampingi dua gurunya. Dalam kesempatan tersebut, Rais menerima sertifikat apresiasi dari Kepala Lapas Kelas 2 Seragen Kiono. Rais mengatakan temuan tersebut bermula ketika dirinya melakukan penelusuran terhadap sejumlah situs domain.id menggunakan teknik pencarian yang dikenal sebagai Google Dorking. Saat melakukan pencarian dengan kata kunci berkaitan dengan Seragen, ia menemukan sebuah situs dengan subdomain yang berkaitan dengan Lapas Seragen. Setelah melakukan analisis, Rais mengaku menemukan sejumlah indikasi kerentanan keamanan pada situs tersebut. Setelah dianalisis, Rais menemukan celah kelemahan keamanan broken link, hijacking, credential exposure, hingga cross-site scripting. Rais kemudian melaporkan teman tersebut kepada pihak lapas, dan laporan tersebut mendapat respon dan ditindaklanjuti hingga dirinya kemudian diundang untuk menerima apresiasi. Rais mengaku mempelajari keamanan siber dan pemrograman secara otodidak sejak kelas 7 SMP. Ketertarikannya bermula dari rasa ingin tahu dan dilakukan dengan memanfaatkan telepon seluler. Mitra Buana dan sudah pendengar, kabar ini bersumber dari www.inewsseragen.id.

Mitra Buana dan saudara pendengar, seperti kita ingat sebelumnya, Rais ini telah mendapatkan 2 kali penghargaan dari NASA sebelumnya masing-masing atas kontribusi dalam pelaporan kerentanan keamanan pada 5 Maret 2026 dan 6 Agustus 2026. Selain penghargaan dari NASA tersebut, Rais juga telah menerima berbagai piagam penghargaan dari sejumlah instansi pemerintah maupun swasta atas kontribusinya di bidang teknologi dan keamanan. Dan ini merupakan prestasi yang membanggakan karena memang Rais ini belajar secara mandiri, seperti yang dikatakan di sebelumnya bahwa memang dia tertarik dengan dunia cyber ini. Mitra Buana dan sudah mendengar, tak terasa 45 menit kebersamaan kita dalam info pagi Buana Sri FM sudah sampai di penghujung acara. Pagi ini ada beberapa berita tentang kesulitan lahan untuk KDMP, kemudian prestasi tim Merah Putih di Nagoya, Jepang, dan terakhir adalah prestasi dari siswa SMA Negeri 1 Tangen. Semoga kabar-kabar yang kita sampaikan menginspirasi dan tentunya bisa menemani Anda di pagi hari ini. Bagi Anda yang lagi di jalan, jangan lupa bagi yang mengendarai sepeda roda 2, gunakan helm standar SNI, kemudian kaitkan sampai berbunyi klik. Dan yang bagi Anda yang mengendarakan sepeda, kenapa harus begitu? Harus berbunyi klik, biar benar-benar aman. Bagi Anda yang mengendarai roda 4, jangan lupa sabuk pengaman dan jangan menggunakan HP ketika mengendarai kendaraan. Yang melintas di palang kereta api, patuhi peraturan, jangan menerobos palang kereta dan jangan beraktivitas di sekitar perlintasan kereta api. Baik Mitra Buana, sebelum saya pamit undur diri, ada satu kata bijak bahwa masa depan tidak dibangun dalam 1 hari. Ia dibentuk dari pilihan-pilihan baik yang kita lakukan hari ini dan keberanian memiliki cita-cita serta kedisiplinan untuk terus berjalan menuju ke masa depan. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat tentunya, karena September tinggal 1 hari ini, besok sudah Oktober dengan semangat baru tentunya. Dan saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih. Yuk. Kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

pagi, bagaimana kabarnya? Nah, percobaan kita pagi hari ini sudah dibuka oleh Yunisara dengan anak singkong. Ya, kita harap dapat memeriahkan suasana kita di pagi hari ini di Rabu 30 September 2026. Tanggal terakhir di bulan September. Sebuah lagu yang di cover Yunisara berjudul Anak Singkong. Atau biasanya Singkong dan Keju yang dulu dinyanyikan oleh Haribo. Lagu ini dirilis sangat lama sekali di tahun 1986. Gak kebayang lah saya bentuknya kayak apa di saat itu. Baik, Mitra Buana, Anda bersama saya, Diana Rijono. Kali ini di gelaran Buana Putri Home Sweet Home, tentunya dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Nanti pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, saya akan menemani Anda dan kita akan ngobrolin hal-hal seru terkait penataan rumah. Mungkin juga interior-interior yang harus Anda dengarkan sebagai referensi ketika Anda renov rumah atau membangun rumah atau menambah wawasan aja lah, kira-kira rumah impianku nanti bakal bagaimana. Oleh karena itu, tetap stay ya di Buana Asri, Home Sweet Home. Pagi ini sangat spesial karena saya akan mengajak Anda untuk berhemat. Tentang apa? Tentang pemakaian listrik. Dengan menggunakan atau dengan strategi bikin rumah terlihat lebih terang tanpa tambah banyak lampu. Kali ini bersumber dari www.idintimes.com. Nah, Mitra Buana, rumah yang terasa terang memang identik dengan lampu yang banyak yang menyala siang pagi malam gitu kan. Dan itu memang enggak ramah energi gitu. Nah, sebenarnya rumah yang terasa terang enggak selalu membutuhkan banyak lampu. Dengan daya besar itu bisa kita ciptakan dengan penataan ruang, pemilihan warna hingga cara memanfaatkan cahaya alami. Yang ini ternyata dapat mempengaruhi beberapa cerah sebuah ruangan di rumah kita. Tidak hanya itu, perubahan sederhana pada beberapa elemen interior di rumah kita bisa membuat rumah kita lebih terlihat lapang, nyaman, tanpa harus menambah terlalu banyak sumber cahaya. Ruangan yang gelap juga sering terasa sempit dan kurang hidup, terutama jika cahaya matahari sulit masuk secara optimal. Ini banyak kita temui di perumahan perkotaan atau di komplek perumahan, karena memang keterbatasan lahan di akhir-akhir ini sehingga membuat rumah itu tidak ideal. Salah satunya ada ruangan yang tidak mendapatkan sinar matahari langsung. Anda bisa membuat atau mengaplikasikan trip sederhana yang dapat membantu maksimal cahaya tanpa membuat penggunaan listrik semakin tinggi. Nah, apa sih strateginya? Nanti kita akan kupas bersama-sama agar rumah terasa lebih terang dan tentunya semakin nyaman. Yang pastinya Anda harus tetap stay di gelombang 94,7 MHz atau di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com atau juga di aplikasi Radio Buana Asri. Tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Saragen. Tetap stay di Buana Putri, Home Sweet Home.

Masih dari Jalan Veteran 21 Sragen, Anda menyimak Buana Putri Home Sweet Home dari Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan tentunya bersama saya Diana Herjono. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 tips bikin rumah terlihat lebih terang tanpa tambah banyak lampu. Mitra Buana, ada sejumlah trik sederhana yang dapat membantu maksimalkan cahaya tanpa membuat penggunaan listrik semakin tinggi. Yuk, kita simak apa saja yang tipnya agar rumah ini terasa lebih terang dan nyaman. Yang pertama adalah gunakan warna terang pada dinding. Mitra Buana dan saudara pendengar, warna

dinding atau warna cat itu memiliki pengaruh besar terhadap kesan terang di dalam rumah. Karena permukaannya dapat memantulkan cahaya yang masuk. Warna putih, krim, beige, atau abu-abu muda mampu membuat cahaya menyebar lebih merata ke berbagai sudut ruangan kita. Warna terang ini juga bisa memberikan kesan atau menciptakan kesan ruangan yang menjadi lebih luas tanpa perlu mengubah ukuran yang sebenarnya.

Selain dinding, warna terang dapat diterapkan pada beberapa elemen seperti plafon, pintu, dan perabot utama. Permukaan dengan warna cerah akan membantu cahaya alami maupun cahaya lampu memantul lebih jauh sehingga ruangan agak nggak terasa suram. Namun ada beberapa aturan juga gitu. Karena penggunaan terlalu banyak warna terang juga perlu diimbangi dengan elemen bernuansa hangat agar suasana rumah tidak terasa nyaman dan nggak monoton.

kedua adalah memaksimalkan cahaya alami dari jendela. Nah, ini perlu sekali ya. Jadi jendela merupakan salah satu sumber pencahayaan alami yang paling efektif untuk membuat rumah terasa lebih terang pada siang hari ini. Jangan sampai area di depan jendela ini ya, sudah ada jendelanya tapi ternyata di depannya Mitra Buana kasih furniture yang besar atau dekorasi yang menghalangi cahaya ini masuk melalui jendela. Nah, sayang sekali kan. Dengan biarkan jalur cahaya tetap terbuka, satu jendela dapat membantu menerangi area yang cukup luas. Mitra Buana dan saudara pendengar, ada rumus supaya jendela ini lebarnya ideal untuk memasukkan cahaya ke ruangan kita, yaitu 1/6 dari luas dari ruangan kita. Jadi semisal kalau ruangan kita itu 12 meter persegi, jadi 1/6-nya berapa supaya cahaya itu bisa masuk dengan dan menerangi ruangan kita dengan optimal. Jadi 12 dibagi 6, jadi 2 meter. Jadi bukaan atau jendela kita itu kalau supaya optimal dengan luas 2 meter persegi. Selain jendela, ada juga pemilihan tirai. Nah, tirai ini juga penting agar cahaya alami tetap dapat masuk tanpa mengorbankan privasi. Tirai tipis dengan warna cerah dapat menjadi pilihan karena mampu menyaring sinar matahari sekaligus menjaga ruangan tetap mendapatkan pencahayaan. Kebiasaan membuka tirai pada pagi hingga sore sangat sederhana ya kebiasaan ini, tetapi efeknya cukup terasa terhadap suasana keseluruhan rumah. Nah, kalau ini Mitra Ubana bisa menggunakan tirai vitrage yang tipis, kemudian warna cerah. Itu kalau dari luar tidak kelihatan, tapi kalau dari dalam ruangan Mitra Ubana masih bisa melihat dengan jelas aktivitas di luar ruangan dari jendela itu.

0: Dua tips sudah saya sampaikan bagaimana supaya rumah terlihat lebih terang tanpa tambah banyak lampu. Yang pertama adalah tipnya menggunakan warna terang pada dinding. Yang kedua, maksimalkan cahaya alami dari jendela. Dengan ketentuan, di depan jendela jangan dikasih furniture yang berat, yang besar gitu. Sama penggunaan tirai juga mempengaruhi terang gelapnya dari ruangan kita. Baik Mitra Buana, tetap stay ya di 94,7 WKHS Buana Sri FM dan di program Buana Putri Home Sweet Home. Karena kita akan kembali lagi dengan tip yang lebih seru. Dan tentunya bersama saya, Diana Harjono.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

setia di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, The Land of Javamen. Bahasan selanjutnya mengenai 5 tip rumah terlihat lebih terang tanpa tambahan banyak lampu. Mitra Buana dan sudah mendengar, sempatkah terpikir bahwa meletakkan cermin di posisi strategis akan menambah ruangan kita menjadi lebih terang. Memang cermin ini gak hanya berfungsi untuk memeriksa penampilan gitu ya, untuk kita bercermin aja, tetapi juga dapat membantu memantulkan cahaya ke area ruangan yang lebih gelap. Penempatan cermin yang berukuran cukup besar di dekat sumber cahaya dapat membuat pantulan cahaya menyebar ke berbagai bagian lain. Trik ini sekaligus memberikan ilusi visual bahwa ruangan lebih luas dan terbuka. Nah, supaya kita dapat mendapatkan sisi lain dari fungsi cermin ini, Anda bisa menempatkan cermin berhadapan atau menyamping dari jendela rumah kita, sehingga dapat membantu menyebarkan cahaya alami ke seluruh ruangan. Selain fungsional, permukaan cermin ya juga dapat menjadi elemen dekorasi yang perkuat kesan modern dan rapi pada interior rumah.

Kemudian kurangi furnitur yang menghalangi cahaya. Furnitur berukuran besar yang diletakkan di dekat jendela atau sumber cahaya dapat membuat ruangan terasa lebih gelap. Lemari tinggi, kemudian juga rak tertutup atau sofa dengan ukuran terlalu besar, ini dapat berpotensi menghalangi jalur cahaya dan membuat beberapa sudut kehilangan pencahayaan. Karena itu, penataan furniture perlu mempertimbangkan sirkulasi cahaya selain aspek kenyamanan dan estetik.

Mitra Buana, Anda bisa mencoba memberikan ruangan yang cukup di sekitar jendela dengan memilih furniture dengan bentuk yang lebih ringan secara visual. Secara bentuknya begitu nggak besar banget sehingga nggak menghalangi cahaya masuk ke ruangan kita. Jangan letakkan lemari besar di samping jendela sehingga ruangan di sampingnya akan gelap karena tertutup oleh jendela, tertutup oleh lemari itu. Dan bahkan ini kenapa selalu kami sosolen, dan bahkan almari ini bayangannya akan menimbulkan gelap di ruang itu. Jadi bijak memilih furniture dan penempatannya akan memberikan efek terang di ruangan kita. Nah, selain efek terang yang kita dapatkan dengan pemilihan furniture yang tepat, tapi juga ini akan membuat ruangan kita menjadi lebih lega, lebih luas, dan lebih nyaman tentunya. Sehingga kesan terang gak hanya berasal dari pencahayaan, tetapi juga dari ruang yang lebih terbuka.

0: dua tip, yaitu yang ketiga ya berarti. Yang ke satu dua sudah, sekarang yang kemarinnya yang yang satu sudah, yang satu dan kedua sudah, yang ketiga yaitu peletakan cermin yang strategis, kemudian pemilihan furniture. Sudah kita sampaikan, kita akan ke tip yang terakhir. Tapi sebelum kita ke tip yang terakhir, saya akan bacakan tentang informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen Rabu 30 September 2026. Update di pukul 7 pagi. Mitra Buana dan saudara pendengar, untuk golongan darah A yang tersedia di PMI Kabupaten Sragen 78 kantong. Golongan darah B 146 kantong. Golongan darah O 155, sementara golongan darah AB 23 kantong. Mitra Buana dan saudara pendengar, stok bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau Anda membutuhkan informasi pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi nomor WA 081-135-758-18 atau di nomor telepon 0271-891-587. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan jeda sebentar setelah pariwara berikut ini dan lagu dari Isana Tetap di Dalam Jiwa. Kita akan ke tip terakhir. Ada Bima Mobil dari Bang Jateng.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Wana Putri Home Sweet Home bersama saya Diana Arjono. Kita masih akan membahas mengenai 5 tips bikin rumah terlihat lebih terang tanpa tambah banyak lampu. Mitra Buana, masih ada satu tip lagi cara membuat rumah terlihat lebih terang tanpa tambah banyak lampu, yaitu pemilihan material dengan permukaan reflektif. Nah, Mitra Buana, material tertentu dapat membantu memantulkan cahaya sehingga ruangan terlihat lebih cerah tanpa tambahan banyak lampu. Seperti lantai dengan permukaan yang gelap. Kemudian juga bisa menggunakan meja berlapis kaca atau aksesoris dengan lapisan metalik. Ini dapat memberikan efek pantulan yang menarik. Nah, Anda juga bisa menggunakan jenis cat yang istilahnya itu glowing gitu juga ada. Ini juga bisa memantulkan cahaya sehingga ruangan Anda terasa lebih terang. Penggunaan elemen tersebut harus secara proporsional sehingga mampu menambah dimensi cahaya sekaligus memberi interior terlihat lebih dinamis. Tapi meski begitu ya Mitra Buana, material reflektif sebaiknya digunakan secukupnya agar ruangan enggak terasa terlalu menyilaukan. Padukan permukaan yang memantulkan cahaya ini dengan material bertekstur seperti kayu, kemudian juga bisa menggunakan kain atau anyaman agar suasana tetap hangat. Jadi tidak terlalu silau gitu loh. Nah, ini selain kalau terlalu banyak silau itu efeknya akan kepanas ruangan. Jadi harus pandai-pandai Mitra Buana ini untuk memadu-madankan material reflektif dengan material yang bisa meredam, istilahnya biar ada keseimbangan material bertekstur itu. Nah, Mitra Buana dan sudah pendengar, telah kita sampaikan tip terakhir yaitu pilih material dengan permukaan reflektif atau istilahnya sekarang glowing lah gitu. Jadi lantai juga yang glowing, kemudian cat juga yang memancarkan cahaya. Kurang lebihnya begitu. Dengan begitu ruangan kita akan menjadi lebih lega tanpa tambah banyak lampu. Nah, rumah yang terang sebenarnya enggak selalu tergantung pada jumlah lampu yang digunakan setiap harinya. Penataan warna, kemudian pencahayaan alami, posisi cermin, dan hingga pemilihan furniture dapat membantu meningkatkan kesan cerah secara signifikan. Dengan beberapa perubahan sederhana tersebut, rumah bisa terasa lebih lapang, nyaman, dan menyenangkan tanpa Anda harus merubah dimensi dari ruangan kita.

Demikian Mitra Buana, Buana Putri Home Sweet Home edisi hari ini, Rabu 30 September 2026, dengan tema 5 tips bikin rumah terlihat lebih terang tanpa banyak tambahan lampu, dari www.idntensnews.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan kita akan melanjutkan acara, yaitu Mimbar Agama Buddha bersama Pandita Agus Cahyono. Mitra Buana dan Surah Benar, terang sebuah rumah bukan hanya berasal dari lampu, tetapi dari bagaimana kita memberi ruang bagi cahaya. Begitu juga kehidupan. Kadang kita tidak perlu menambah banyak hal, cukup membuka diri kita agar kebaikan bisa masuk. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih. Yuk, greng.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana City Sragen. Dan untuk selanjutnya bisa Anda ikuti bersama Mimbar Agama Buddha. Dan kali ini telah hadir di studio Bapak Pandita Agus Priyono, yang pagi hari ini akan menyajikan tema Percaya Tanpa Ragu, Perumpamaan Istana Khayalan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Mem.

Selamat pagi, Namo Buddhaya, Namyo Horenggeyo. Berjumpa lagi dengan saya, Pandita Agus Priyono, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga pada pagi hari ini, sahabat Buana Asri dan teman-teman yang live di TikTok saya mendapat kebaikan dan bisa menghadapi satu persatu kesulitan yang muncul di hadapan kita. Baiklah para sahabat Buana Asri dan para teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live TikTok saya, pada pagi hari ini Mimbar Agama Buddha kali ini saya akan membawakan sebuah tema percaya tanpa ragu. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, semua ajaran agama terutama di dalam agama Buddha selalu mengajarkan kepada kita untuk percaya, atau dalam bahasa lain adalah sinjin. Sin adalah percaya dengan hati. Percaya kepada siapa? Percaya kepada guru agung kita. Nah, melihat persoalan percaya, kalau secara umum orang tidak pernah ada yang bilang saya tidak percaya. Ketika kita bertanya buktinya apa kita percaya, loh, saya aktif ke tempat ibadah, saya menjalankan ritual, saya menjalankan berbagai macam kegiatan di organisasi Buddhis maupun di wihara, maka itu saya percaya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah hal yang bukan percaya. Itu adalah bagian dari percaya. Tapi saya akan mengupas sedikit lebih dalam tentang percaya atau hati kepercayaan. Bapak Ibu, sahabat Buana Asri dan teman-teman semua yang sudah bergabung di live TikTok saya, persoalan percaya, saya akan memberikan analogi atau perumpamaan. Ketika saya sakit flu, saya berobat ke dokter dan saya percaya bahwa dokter itu bisa menyembuhkan penyakit yang saya alami. Karena itu saya berkunjung ke dokter dan saya diperiksa sama dokter. Dokter bilang kepada saya, "Bapak, ini kita kasih obat. Satu, obat untuk mengurangi nyeri di kepala. Yang kedua, saya kasih obat untuk istirahat karena Bapak kurang istirahat sehingga sakit flu, dan saya kasih vitamin untuk menaikkan stamina Bapak biar flu-nya berkurang." Ketika saya percaya terhadap dokter tersebut, semua apa yang dikatakan dokter itu akan saya jalankan. Karena saya ingin sembuh dari penyakit yang saya dera. Saya percaya terhadap dokter sehingga semua kata-kata dokter saya tidak peduli lagi. Saya percaya kok sama dokter dan saya yakin dokter itu, semua yang dikatakan oleh dokter itu pasti akan membawa kebaikan pada saya karena saya sekarang sedang dalam kondisi menderita sakit. Bapak Ibu dan sahabat Buana Asri dimanapun Anda berada, kalau kita sedikit lebih dalam, saya bertanya, apakah kita sudah percaya kepada guru agung kita? Apakah kita sudah percaya kepada Sang Buddha? Ayo kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berpikir. Sang Buddha selalu mengatakan kepada kita, kepada murid-muridnya, hal untuk lepas dari sebuah penderitaan adalah kita harus mengikuti intisari dari hukum alam semesta. Apa itu? Maitri Karuna. Buddha bilang, jangan konsentrasi pada diri kita, konsentrasilah kepada kebahagiaan orang lain. Buddha bilang, kita jangan terjebak kepada kemarahan. Kita jangan terjebak kepada kebencian. Apakah kita sudah menjalankan itu? Apakah kita sudah terlepas hari-hari dari kemarahan dan kebencian? Buddha bilang, kita hidup hari-hari.
jangan sampai kita merugikan orang lain. Pada saat kita mau melintas di lampu merah, ya, lampu ini sudah merah, apakah kita tetap bablas? Apakah kita stop untuk berhenti? Kalau bablas, jelas membuat orang lain jadi bahaya. Apakah kita percaya dengan itu? Artinya, kita seringkali mulut kita bilang percaya, tapi perilaku kita sedikit sekali menjalankan apa yang disarankan sama Buddha. Itu jatuhnya perasaan kita hari-hari, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sehingga percaya hanya berhenti di dalam bibir. Percaya hanya berhenti di dalam mulut. Boro-boro sampai tenggorokan, sampai hati. Karena sinjin, percaya dengan hati. Harusnya sampai hati dong percayanya. Tapi terutama saya sering percaya ini hanya berhenti di dalam bibir, paling jauh ke tenggorokan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita hitung sendiri perilaku kita, hidup hari-hari kita, apakah sudah mencerminkan percaya kepada hukum alam semesta, percaya kepada saran dari guru agung kita. Karena guru agung kita selalu mengajarkan kepada kita, hidup yang paling berat hari-hari adalah lepas dari penderitaan. Dan penderitaan yang paling berasa kita dapatkan adalah pada saat kita berkonsentrasi pada diri kita. Semuanya ketika kita konsentrasi mempertahankan ego kita, mempertahankan cara berpikir kita yang harus benar di hadapan orang lain, kan di situ sumber penderitaan. Mampukah kita hari-hari melewati itu? Semua guru-guru agung kita mengajarkan kita untuk berperilaku yang baik. Makanya dalam pemahaman saya, tingkat pasrah yang paling dalam adalah bukan sejauh mana kita aktif di dalam tempat ibadah, tapi tingkat pasrah yang paling dalam dalam hidup saya terlihat dalam perilaku kita, Pak. Perilaku itu menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kita pasrah. Kalau saya berbicara sembahyang, atau dalam bahasa Nichiren Soshu adalah Gongyo dan Demoku. Banyak orang berpikir bahwa Gongyo dan Demoku adalah upaya kita menjalankan hati kepercayaan, datang ke tempat ibadah, membuka objek pemujaan, dan kita menyebut Namyo Horingge Kyo dengan tulus hati. Buat saya, Gongyo dan Demoku itu adalah upaya kita untuk menjalankan hati kepercayaan. Dengan kita menjalankan ritual meditasi Gongyo dan Demoku dengan tulus aktif di

Baiklah sahabat Bona Asri yang saya hormati, apakah kita sudah namu kepada perilaku Buddha? Kenyataannya kita masih sangat gampang tersinggung, sangat gampang merasa rugi ketika direndahkan sama orang dan yang lain-lain. Kenyataannya untuk menyampaikan kepada namu itu sangat susah. Maka kita butuh upaya yang sangat dalam, kita butuh menjalankan keaktifan dalam menjalankan hati kepada, butuh gongyo demoku, meditasi dan yang lain-lain. Dalam kesempatan kali ini, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya akan menyampaikan tentang bab 7 Sadharma Pundarika Sutra, perumpamaan tentang istana hayalan. Jadi begini, di bab 7 Sadharma Pundarika Sutra ada Buddha namanya Mahabibnana Bibu. Buddha Mahabibnana Bibu itu punya 16 anak. Ini yang menyampaikan Buddha Sakyamuni. Dan dari ke-16 anaknya semua mencapai kesadaran Buddha di dunia masing-masing. Dan Buddha Sakyamuni bilang, ketahuilah anak-anakku, ke-16 anak itu adalah saya. Gitu. Pada saat itu semua anak-anaknya dan para murid-muridnya yang jumlahnya begitu banyak diajak menuju istana pusaka. Karena istana pusaka itu adalah tempat menuju kebahagiaan utama. Ini perumpamaannya. Sehingga pada saat itu Sang Buddha dan para murid-muridnya berjalan menuju tempat pusaka. Ternyata untuk menuju tempat pusaka ini perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan melewati jalan-jalan yang terjal, naik turun bukit, gunung dan yang lain-lainnya. Sehingga pada satu saat Sang Buddha melihat murid-muridnya itu kelelahan. Murid-muridnya itu capek di tengah jalan. Sang Buddha melihat itu, sehingga Sang Buddha membuat istana hayalan. Istana hayalan adalah istana yang sangat megah. Dan semua yang dibutuhkan oleh manusia saat itu, para murid-murid Sang Buddha ada semuanya. Sehingga Sang Buddha bilang kepada murid-muridnya, "Hei murid-muridku, lihatlah di depan itu. Ada istana hayalan, ada istana yang sangat megah. Apapun yang kau ingin ada, ayo silakan kita masuk ke dalam istana tersebut." Akhirnya semua murid-muridnya masuk ke dalam istana hayalan. "Silakan kalian istirahat. Apapun yang dia inginkan ada, saudara-saudara. Dari mulai makanan yang enak-enak, tempat tidur yang nyaman, fasilitas yang megah, tempatnya tidak ada panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu, semuanya nyaman sekali." Ketika Sang Buddha melihat para murid-muridnya cukup beristirahat, Sang Buddha bilang kepada murid, "Hai murid-muridku, sudah waktunya kita menuju istana pusaka. Karena itu adalah istana hayalan." Buat murid-muridnya yang percaya dan namu menyatu dengan Sang Buddha akan mengikuti perintah Sang Buddha dan berjalan menuju istana pusaka. Tapi sebagian besar murid-muridnya justru mengatakan, "Tidak Sang Buddha. Justru ini tempat yang saya inginkan. Ini tempat yang saya tuju. Aku udah sampai ke tempat ini kok. Mobil yang mewah sudah saya dapatkan. Istri yang cantik sudah saya dapatkan. Tempat tidur yang nyaman, ada AC, sejuk, semua sudah saya dapatkan. Makanan yang enak sudah saya dapatkan. Ngapain lagi saya harus berjalan menuju istana pusaka yang jauh, yang melelahkan?" "Tidak Sang Buddha, saya tetap tinggal di sini." Sang Buddha menjawab, "Baiklah, tapi ingatlah bahwa itu adalah istana hayalan." "Ya, enggak apa-apa." Akhirnya Sang Buddha dengan beberapa murid yang percaya berjalan kaki lagi menuju istana pusaka yang cukup melelahkan. Dan sesampainya di istana pusaka, Sang Buddha dan para murid-muridnya mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya dalam hidup. Yaitu apa? Mencapai kesadaran Buddha. Karena kebahagiaan itu adalah begitu kita menyadari kesadaran Buddha. Kesadaran Buddha bisa kita dapatkan ketika kebahagiaan orang menjadi kebahagiaan kita.

kita konsentrasi kepada bagian orang lain. Tentunya lewat ajaran-ajaran Sang Buddha. Buat murid-muridnya yang tidak percaya kepada Sang Buddha, dia memilih tinggal di istana tersebut. Tapi ingatlah kawan-kawan semuanya, itu adalah istana khayalan. Namanya istana khayalan, sewaktu-waktu bisa hilang, saudara-saudara dan sahabat-sahabat semuanya. Betul. Akhirnya istana khayalan itu hilang. Dan murid-muridnya yang tidak memilih mengikuti perjalanan Sang Buddha, di situ mulai menjalankan penderitaan lagi. Menjalankan kesulitan lagi. Mobil yang sudah dia dapatkan tiba-tiba hilang lagi. Makanan enak-enak yang ia makan selama ini menjadi gula kencing manis, menjadi gula darah. Kalau baca Solo Raya dengan makanan yang enak kan tengkleng ya. Tengkleng yang enak-enak itu berubah menjadi kolesterol. Ya. Biji kacang mete yang enak-enak gurih berubah menjadi asam urat. Siapa lagi saudara? Silakan kalian temukan sendirilah. Nasi hangat berubah menjadi gula, jadi diabetes mellitus dan yang lain-lainnya. Akhirnya terjebak dalam penderitaan lagi. Sedangkan rumah yang dimiliki hilang begitu saja. Bukankah hidup kita selalu terjebak pada hal-hal tersebut, saudara? Kita merasa bahwa istana khayalan itu kekekalan, bukan khayalan. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sahabat Buana Asri, kita susah menyadari bahwa semua harta yang kita miliki, ya, termasuk kesehatan, ya, anak, istri, semua yang melekat pada diri kita itulah khayalan, bukan kekekalan. Gitu. Kita susah percaya hal ini, saudara. Kita susah percaya kepada kata-kata Buddha. Karena hidup kita sudah terkontaminasi kuat dengan hawa nafsu. Kita tidak yakin bahwa hawa nafsu ini adalah sumber penderitaan. Kita tidak pernah percaya dengan itu. Tanpa sadar yang dituju dalam hidup kita hanya istana khayalan. Kita hanya, padahal kita yakin sejaknya bahwa istana khayalan itu sewaktu-waktu bisa hilang, saudara. Kalau kita melihat dari perumpamaan istana khayalan ini, coba kalau kita percaya kepada kata-kata Buddha bahwa tujuannya dalam perjalanan yang jauh berliku-liku itu adalah istana pusaka, jangan-jangan istana khayalan akan kita dapatkan. Sang Buddha mengajarkan pada kita, konsentrasilah pada istana pusaka, pasti istana khayalan kita dapatkan. Kalau tujuan kita tinggi seperti Sang Buddha, tujuan kita mencapai kesadaran Buddha, tujuan kita membahagiakan orang lain, saudara-saudara yang diajarkan oleh bab 7 Sadharma Pundarika Sutra mengajarkan, kalau tujuan kita tinggi, tujuan kita agung, gimana kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaan kita, justru istana khayalan kita dapatkan. Jangan-jangan kita bisa dapat mobil, jangan-jangan kita bisa mendapat rumah, jangan-jangan kita punya anak dan anak kita tidak membuat orang tua kita menderita. Dan kenyataannya sekarang banyak sekali orang yang konsentrasi mengejar istana khayalan, ya, berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang mendapatkan harta yang baik. Ternyata harta itu menjebak kita dalam penderitaan yang tidak terputus-putus. Akhirnya makan-makan yang kita makan membuat penyakit dalam hidup kita. Bukankah itu menjadi penderitaan, saudara? Ya. Yeah. Saya mau bercerita tentang teman saya. Saya punya teman di satu daerah di Kepulauan Riau, yang tidak saya sebutkan namanya. Dia lulus SMA,
dia berjuang karena menurut dia bahagia itu ketika ia memiliki harta. Dia berjuang walaupun dia lulus SMA, dia gak mau kalah dengan sarjana. Dia bekerja di perusahaan Sharp elektronik yang menjual AC, televisi, kulkas, dan yang lain-lainnya. Sehingga omsetnya makin hari makin naik, dan dia selalu dipromosikan jabatannya. Terakhir dia menjadi general manager. Pada saat dia menjadi general manager, gaji pokoknya kurang lebih 40 juta. Sedangkan komisi yang dia dapatkan karena penjualannya cukup laku ya kurang lebih 40. Ya kira-kira pendapatan dia tiap bulan 80 juta. Istana khayalan dia dapatkan, saudara. Istana khayalan dia dapatkan. Ketika dia sudah pegang duit, dia merasa dunia sudah dipegang. Pada saat entertainment, bertemulah dengan seorang wanita. Dia tanya wanita ini, "Kamu kerja di sini, gajimu berapa satu bulan?" Wanita itu bilang, "Ya kurang lebih 10 lah. Bagaimana kalau kamu ikut saya saja? Dan saya kasih gajimu 10 juta dan kamu ikut saya saja." Cewek itu mau. Tapi ini cewek bukan cewek bodoh, saudara. Dia melihat, wah laki-laki ini sumber ATM buat dia. Lama-lama dia menginginkan semuanya, bukan hanya hartanya, tertentu laki-laki itu juga harus menjadi milik saya. Akhirnya dari pertemanannya dengan cewek itu, tiba-tiba punya anak satu, punya anak dua. Ketika sudah punya anak dua, pinternya cewek ini adalah berteman dengan istri teman saya itu. Tapi tidak tahu istrinya kalau bahwa ini adalah teman simpanan kawan saya ini. Dia chat dengan istrinya, tasmu merek apa? Merek LV, coba di foto. Terus dikasih ke suaminya, saya tolong belikan tas sama dengan tas istrimu. Kalau tidak dibelikan, tak bongkar masalahmu. Mau gak mau dia belikan. Terus berteman lagi, terus chatting lagi dengan istrinya. Mobilmu apa? CRV. Coba lihat dong fotonya. Di foto mobil CRV tersebut, dan fotonya dikirim ke suaminya. Tolong saya belikan mobil yang sama dengan istrimu. Kalau tidak, masalahmu saya bongkar. Mulai stres. Karena terakhir yang minta difoto rumahnya. Yang minta difoto rumahnya. Akhirnya tidak tahan teman saya. Teman saya tidak tahan. Akhirnya teman saya pergi ke pinggir pantai. Itu dia minum, mabuk. Dia pukulin mukanya sendiri karena terjebak. Dan akhirnya teman saya jatuh. Akhirnya masalahnya dibongkar sama simpanannya ini, ditaruh di media sosial apa segala macam, dan dia sudah nggak sanggup lagi punya istri, dan akhirnya jatuh dalam keterpurukan. Saya tidak akan jelaskan secara sampai selesai, tapi kira-kira lebih cerita saya sudah ketangkep lah bapak teman-teman semuanya. Itu yang saya maksud perumpamaan istana khayalan dari bab 7 Sadharma Pundarika Sutra, saudara. Mr. Baba Hong, serius. Saya bukan dongeng ini, Mr. Baba Hong. Serius cerita saya. Akhirnya, karena berat teman saya ini, saya hanya mencontohkan bab 7 Sadharma Pundarika Sutra. Ketika tujuan kita, konsentrasi kita hanya istana khayalan, bukan istana pusaka, istana khayalan itu hilang. Dan istana khayalan didapat oleh teman saya itu hilang. Hari-hari kita terjebak tujuan kita hanya di istana khayalan, yang sewaktu-waktu bisa hilang.
Untuk menuju istana pusaka, kita harus melewati perjalanan yang cukup jauh, cukup lelah. Kadang-kadang dapatkan tidak seberapa. Tapi kalau tujuan hidup kita selalu dasarnya hukum Buddha, kita percaya dengan kata-kata Buddha, apa yang kau berikan justru itu yang akan kita dapatkan, saudara. Kita perhatikan kepada orang lain, kita akan mendapat perhatian orang lain. Kita berani berdana, kita pasti akan mendapatkan rezeki. Mampukah hidup kita namu kepada pikiran Buddha? Mampukah hidup kita selalu menyatu? Karena namu yang terdalam menurut pandangan saya adalah terlihat di perilaku kita. Namu yang terdalam terlihat dalam tingkah kita hari-hari. Hari-hari kita berbicara maitri karuna. Hari-hari kita percaya sayang orang lain. Tapi tanpa sadar ada orang minta bimbingan, kita melukai perasaan orang tersebut. Ketika orang tidak mau mendengarkan kita, dikira orang itu tidak percaya dengan kita. Seenaknya sendiri bilang orang itu tidak sinjin, tidak percaya dan lain-lain. Emang kita siapa, saudara-saudara? Jadi bagaimana? Yuk ayolah kita ajak orang lain yang susah hati, kita temani sama-sama menjalankan kata-kata Buddha ini, sehingga kata-kata Buddha ini bisa menjadi jembatan kita menjemput istana pusaka, yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya. Ciri khasnya adalah orang yang terikat dengan istana khayalan adalah orang yang terfokus dengan hawa nafsu ini. Karena memang di atas kertas hidup kita itu semuanya butuh ekonomi yang layak. Ini jadi masalah yang kalau kita kejar itu, fokus di situ, di istana khayalan, justru hidup kita jadi jatuh dalam penderitaan. Gitu. Ya saya berjuang, makanya saya bilang bahwa gongyo, demoku, atau dalam bahasa lain meditasi, itu belum bisa dikatakan kita itu percaya. Itu adalah upaya agar kita percaya. Kenyataannya hari-hari kita selalu banyak tawar-menawar untuk menjalankan perilaku yang baik, untuk menjalankan kata-kata Buddha ini. Baiklah saudara dan sahabat Buana Asri yang saya cintai, yang saya hormati. Mampukah kita melewati istana arelan dan kita menuju istana pusaka? Kalau tujuan kita menuju istana pusaka, istana khayalan, pasti akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berhenti di dalam istana khayalan, justru kita terjebak lagi dalam sebuah penderitaan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi contoh perilaku kita, sehingga perilaku kita jadi lebih baik. Hari-hari kita jangan terjebak fokusnya dalam istana khayalan ini. Tapi bagaimana istana pusaka menjadi tujuan hidup kita? Lah, untuk bisa fokus pada istana pusaka itu tidak mudah. Karena otak kanan dan otak kiri kita selalu berperang. Atau dalam bahasa Kongfucunya itu yin yang. Kita mau menjalankan kebaikan, perang ke otak kita, saudara-saudara. Otak kita perang. Mau menjalankan keburukan, otak kita perang. Misalnya saya punya uang. Ya. Saya ingin berdana.
Tapi otak kanan kita berdana, otak kiri kita hitung-hitungan, Pak. Teman-teman, sahabat Buana Asri. Loh, kayaknya bakso enak ini. Ya, kayaknya teman-teman saya ngajak nongkrong nanti malam, pasti kita butuh duit. Otak kanan kita, ya tapi kita butuh rezeki yang lebih besar. Makanya kita harus berdana, oh ya tergiring, oh ya udahlah nanti saya berdana. Begitu kita mau perang lagi otak kiri kita. Loh, tapi anak kita juga butuh duit. Istri kita juga butuh duit. Selalu perang. Makanya butuh judo jiso atau jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Di situ kita butuh namu myo horeng kekyo di hadapan Gonson. Agar kita bisa memenangkan yang membuat kita menuju pada istana pusaka. Istana pusaka itu maka dikatakan menuju sebuah perjalanan yang jauh, yang terjal. Kenapa? Karena tidak mudah hanya dilalui dengan begitu saja. Karena perjalanan yang jauh. Makanya kita untuk menjalankan istana pusaka itu butuh meditasi. Atau dalam bahasa Nichiren Soshin Gongyo dan Demoku. Ya, terima kasih yang bilang cakep. Ya, ini kita hanya berbagi rasa ya. Mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi pikiran kita. Di situ kita butuh Gongyo dan Demoku untuk bisa memenangkan otak kiri kita. Hari-hari kita begitu kok teman-teman semuanya. Hari-hari kita selalu berperang dengan untuk menjalankan. Jadi makanya saya bilang dari tadi, Gongyo dan Demoku itu upaya agar kita sinjin. Gitu loh. Upaya agar kita percaya, agar kita punya keberanian untuk menjalankan keputusan yang tepat. Jadi kita jangan GR, saya sudah Gongyo, saya sudah aktif, berarti saya sudah jalan. Belum tentu saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan dalam acara Mimbar Agama Buddha, ya saya ngambil tadi sedikit dari Pilar Biksu Tosawa, Sinjin tanpa keragu-raguan Mukiwasin. Saya kembangkan dengan contoh-contoh yang lain. Mudah-mudahan ini membawa hal baru, mewarnai hidup baru, dan membuat hidup kita hari-hari jadi lebih baik. Baiklah sahabat Buana Asri dan teman-teman sudah bergabung di live TikTok saya, Agus Priyono. Keterbatasan waktu saya sehingga saya harus mengakhiri Mimbar Agama Buddha pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya bisa menghadapi satu persatu kesulitan dan bisa menuju istana pusaka yang kita inginkan, sehingga hidup kita ada dalam kedamaian yang abadi. Karena kita mengikuti pikiran Buddha, kita tetap namu percaya pada hukum Buddha. Demikianlah saja yang bisa saya sampaikan, sahabat Buana Asri dan teman-teman live TikTok saya. Sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya, hari Rabu jam 9 pagi. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Namyo Horeng Kekyo. Selamat pagi. Sekian, terima kasih.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Duun pemirsa, sugeng pepanggihan wonten atur serakin asriku ingkang katraken siang menika lumantar 94,7 Buanas FM. Samangke kula duwe ingkang sowan ngaturaken lelangan serakin asriku. Pepanggihan wonten dinten Kamis ya. Sore kaping 3 dasa. Oh nggih, wonten dinten Rebo sore kaping 3 dasa bulan September 2016. Sama kita tu yang kangsuan, sebab yang ngaturakan dalangan, wanita yang atur serakan asriku. Dan sama ke, wanita ni serakan asriku yang ngamak karyo kalian Pang Jateng ganti produk pun, nika wanita Pang Jateng Bima Mobile.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari kini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Ayo pemirsa sekatas ingkang mangke badhe kepareng kinten. Nah, langen ing siang menika iki bareng badhe salam-salam menika nggih. Lumantar SMS via 082-1339-5097. Ugi lumantar telepon 0271-8907-999 nggih. Lan langsung kemah menika kita bika ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Ingkang sampun kepareng enten lumantar WA nggih. Kita langsung wasaken menika nggih ingkang sepisan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang ugi. Menika saking Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirjo nggih, katerken sugeng siang Bumika nggih. Sugeng bergabung siang menika wonten ing atur serakan asriku. Lan kepareng ngersakaken lelanganipun mangke Tresno Sudra kagem Mas Dwi matur nuwun yo gereng nggih katraken sugeng siang lan matur nuwun ugi kagem Bumika ingkang wonten ing Kadipiro nggih ngersakaken lelanganipun mangke Tresno Sudra mekaten pun tengga mangke sakaripun.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Sopor miyarsa ingkang sampun katerangan nggih kalau mau tresno sudra kagem bumi kok ingkang pun rekati biro sambirejo kalajengaken angin semilir tresno katerangan kalau kagem Mbak BR nggih kawasan streaming kalau cengakan semuanya ngemangke pada kepada kita dan kersakan ulangan. Sugeng siang Bu Anasti Seragian. Oke, sugeng siang Pak Bang.
1: Lagu ini ku anu instrumen itu ya mas, anu lali ranggo payung.
0: Iya.
1: Konten itu.
0: Iya.
1: Iku judulin beri pun mas itu.
0: Lali ranggo go payung.
1: Iya, ini kan. Ngeten itu ya.
0: Oh ngeten.
1: Kita ada instrumen pembukaan anu campur tari kan ngeten itu kan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi tapi nak enten judulnya tapi lagu ini gue mas jadi mung ngapain sakit ngelarah di ambil timun kamu sangat badan nanti di anu di setel gitu. Yang menaik sakit tapi lagu ini gue lagu. Nampol aliran gue payung nampol pun judulnya ini gue ngeten mas. Gaya nak badan gaya mungkin sakit anu mas sakit di setel mungkin. Ya salam kagem anu mas salam Bu Sri Pak Jayus Pak Ratman Pak Yatiman Pak Kanto Sabun Pak Sabarno Pak Perdeka Pak Kawuyale Pak Sabini Bu Siti Pak Wisnu Haji Pak Suki Pak Gunawan Yariati dalam mungkin Pak Rasti Katibiro Pak Yono Katibiro Mbak Ari Boten Bikri Bu Gun Boten Imbongo Pak Demi Bu Pak Indra Pak Jasmino Pak Margono Bu Yatmi Mbak Ike Pon Bunino. Salam mugi kagem Bu Yasman, salam bumine Bu Eko Bujarbani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Bu Prayetno, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tano. Salam mugi Mbak Lala Sate, Mbak Ani, Mbak Bijaninke, Mbak Wati, Mbak BR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Mbak Nana, Pak Sihan, Pak Yen Plastik. Bukti Pak Bujo Mas Diar wonten ing Jaten, ajeng Mas Roni wonten Tangerang, Mas Aprilian Mas Julian Jasmara, Mas Es, ajeng Mbak Ros wonten ing Gresik Boyolali, dalam Musi, Mas Andri Setiawan Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung Pak Tofik wonten Purworejo lan sanes-sanes dipun. Kaya teman sekarang rasa terpi angkat ibu pandu dengan Mas Dwi kan kreator, sebagai mana pun itu apa ni bu? Dinane dino Selasa, sasi ni sasi Jumat dilake. Apa tu? Dino Selasa pasti tanggal Selawe. Nek diroso-roso, rasa nak dipikir-pikir. Anu RBA bisa kabe mareme penyu apa mareme. Sing anu tadi mareme para pendengar sapa wae.
0: Oh ngeten. Nggih mekaten Mas. Menapa sakaripun nunut ngiyup?
1: Oh ngeten to niku.
0: Nggih. Lalira nggo payung ta menya? Oh bra makane ora nggo payung ya sidane ya nunut ngiyup mawon nggih. Nggih. Nggih
1: mekaten Mas Arjuna malih. Pak Bu Kresna nganggo bebek.
0: Nggih.
1: Kucing Kresna. Ibu tingkes na jalaran sokong geli.
0: Oh ngatan, ye.
1: Ngatan mas matenwan.
0: Matenwan, yuk kereng menikah kagem Pak Pono, ye. Yang sampun kebareng kinten siang menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Menikah saking Bunda Fatimah. Nyun sekalipun mangke denok. Salamipun kagem Bunda Ninu, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Suradi, Bunda Lasmiati, Bunda Putri, Bunda Gun, Mbak Ani, semuanya bunda-bunda. Buat Mas Dwi, sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih yuk krengoyeh. Katerakan iki menika kagem Bunda Fajar, Bunda Fatimah nggih, matur nuwun menika nggih. Katerakan sugeng siang ya. Yang salah singi pun menika mangke kak terakan lelangan

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: pemirsa yang sampun katerakan wujudnya tersno kalau singakan ugi Kusuma Wijaya ya Kusuma Wijaya langan yang salah cuman mangke nunut ngiyup ya deno kalau singakan nunut ngiyup mangke katerakan kakem Bunda Fatima lan ugi kakem Pak Wono Sido Cipto yang ngersakan langan pun samangke yang badek parang kento male katerakan menikah yang badek parang sugeng siang Bu Anak Sri Seragen. Nggih, sugeng siang menika kagem Mas S nggih.
1: Nyuwun lagu Mas.
0: Menapa sakaripun ingkang pun kersakaken mangke?
1: Seberang Kamulyan.
0: Seberang Kamulyan.
1: Nggih.
0: Oh nggih. Kintenipun kagem. Kintenipun kagem sinten?
1: Kagem Mas Mediam Sungai Kati.
0: Oh nggih. Enji,
1: Bunda Nuni, Bunda Nino, Bunda Nevajar, Bunda Nona, terus Bunda Ismi, Bunda Sendiri, Bunda Suraki,
0: Enji, Hacen, Enji, Kak Kemudian Le, Enji, Bunda Kini Lalu Bandung, Hacen.
1: Saya terus aku bilang, siapa hendak turun?
0: Oh iya.
1: Terus. Buat Pak Am, Pak Putri, Pak Tri.
0: Oh iya.
1: Terus Pak Andri, Mas Yudi, Arga Semarang, Mas Kis. Terus Pak Roni, Mbak Timbul, Pak Kononya, Mas Tama Kubara, Mas Aat. Terus Pak Cak Roto, Pak RT, Bapak Mita, Pak Mul.
0: Oh iya.
1: Pak Mai Aswa. Terus Pak Ani Simakru dan Pak Ani yang cantik.
0: Iya.
1: Yang semuai dan semulai.
0: Iya.
1: Yang semuanya terus buat ini Mas buat Karus.
0: Oh iya
1: wah sama gak denger suara di Karus
0: iya
1: wah berapa minggu gak denger buat Karus dan diajari ini dulu Mas.
0: Oh ngatan iya
1: wah lama gak denger suaranya itu.
0: Oh iya
1: terus buat Mbak Berja Mbak Berja di Bajaria yang ada di Hongkong sana buat pendamping Mas buat di Juni, wah masih istirahat Mas.
0: Oh ngeten, istirahat.
1: Lagi 5 hari ikut aku.
0: Oh.
1: Kamis, Jumat,
0: Sabtu,
1: Minggu, Senin, Selasa. Baru kasih malam masuk sampai rumah.
0: Iya.
1: Gitu, di luar area.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Buat semuanya aja, tanpa kecuali ya Mas ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: belaya layak karung linting mas. Oh, nggih, layak kersane. Kenapa mito? Hilang saya he, nggih.
1: Hilang saya karung
0: kok. Wah, nggih cocok nih kowe
1: iki. Seberang Kamulyan karo Lek Cirus. Mohon adik Cirus on air karo Mbak Gus BB. Aduh, nanti itu apa? Sorry hilang nih mas.
0: Oh, ngeten. Oh, nggih.
1: Pokoknya terus di utara kata-kata kok.
0: Oh, nggih.
1: Oke, makasih yo, Greng.
0: Wah, matur nuwun yo, Greng. Menika kagem Mas Is. Matur nuwun sampun parkir siang menika nggih. Seberang Kamulyan mengatakan sekarang yang pun kersakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Yen sekarang pun mangke balen. Salamipun kagem sedaya ingkang sami midhangetaken kemawon kagem Mas Dwi. Semangat selalu. Matur nuwun. Oh nggih, katerakan iki menika kagem Bumala. Ingkang sampun parengit menugi katerakan sugeng siang. Dene lelanganipun mangke penengga nggih menika ingkang pun kersakaken. Menapa kalawau? Balen nggih, katerakan sugeng siang nggih. Lan semoga para pemirsa atur lelanganipun ingkang badhe kapiyarsa. Minangkane pemundhut kula ingkang kersakaken lelanganipun. Kakem Bunda Fatima wonten lelangan dino kalau jengaken Pak Wono Setiacipto nggih nut nyup kita terken sugeng midhangetaken.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

Iya, pemirsa, kita sama ngaturaken lelangan kelawang iya dina ngaturaken kagem Bunda Fatimah. Lajeng nunut ngiyup ngaturaken kelawan kagem Pak Pono iya, lelangan pun. Atur lelangan salah sipun mangke wonten Cahyati ngamangnya pada ngaturaken kagem Bunda Gun lan ugi layang kangen kagem Mas Kis ingkang wonten ing Pemalang Selatan. Kita bingak ingkang pada kemarin kinten mangke ngaturaken sugeng siang buat anak sini sedekian. Halo? Sugeng siang Bunda Kini. Halo juga Nji. Waduh, masak napa siang nih? Wah, seger. Seger nih kok. Dioblok-oblok seger banget nih. Nji. Lah nggih. Anje. Bayangane makan sendiri mah. Oh ngeten, kula rencangi saking mriki. Nah, nggih. Ngersakaken langen napa menika? Oh ngeten. Nah, biasanipun gowes sareng-sareng menika, nggih. Ning kangen seliramu. Oh nggih. Oh yeah. Kalau Mas S, nah. Oh yeah. Oh ngaten, matur meniki. Yo greng, matur meniki kagem Bunda Kini. Ayo panjem nawi Sabtu Minggu niku kalian klub rombongan biasanipun gowes sepedaan. Wani arah mengidul, pokoknya. Ayo, ingkang salah sipun niko ingkang badhe keparengenton badhe ngersakaken lelangan malih. Senambi nyiapakan lelangan yang kamu pada kata rakan dia. Dan ingkang salah sini pun niko. Kita pika malih yang sabar kepada kita. Sugeng siang kakak, oh enggak sugeng siang adik. Nah, request lagu ini pun mangke Niken Salindri ingkang semanding wonten ya. Lagu ini pun spesial kangge produksi Papa Cookies ingkang wonten ing Widoro ya. Matur suwun ya, semangat ipun, semangat siaran ipun, oh enggak kata rakan mereka ya. Saking nah saking itu nih kau nah banten-banten asmanipun katakan sugengsiang pakaipun ya nah, menaik bangke yang semanding banten saking Niken Salindri banten menapa ya sing bahkan nih kau lelanganipun mangke semanding maka tani terus mesti lan semoga pemirsa ing mangke pada katakan lelangan menikah tawas si pernikah pada kapiarso cahyo ati menikah kator Bunda Gun lan ugi layang kangen kita aturaken kagem Mas Kis. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Bu, Bu Ne, ngerti kacamatane Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
4: Arep tukune langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
7: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Bu ne, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR Code dari petugas, PIN,

0: dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asr FM di gelaran edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Saya dulu yang hadir, yang tentunya siap menemani dengan persembahan tembang kenangan, tembang nostalgia yang kita sajikan untuk Anda di siang hari ini ya. Dan bagaimana dengan kabar Anda? Yang pasti semuanya tetap sehat dan semangat ya. Dan walaupun cuaca panas, nah mudah-mudahan kehadiran tembang-tembang yang kita sajikan bisa memberikan kesejukan di suasana Anda semuanya. Tembang pertama membuka jumpa kita di siang hari ini dari Rita Effendi dengan Sebatas Mimpi. Langsung kita buka tuh kali ini, ya udah gabung di sini RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simfoni Kenangan, Request September Ceria dari Vina Vanduwinata. Teruntuk Mas Dwi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia Mas Dwi. Ini Mas 30 September hari Rabu loh. Besok 1 Oktober hari baik. Betul sekali Pak Mul ya. Sama dong ya. Untuk besok pagi hari baik ya. Oke. Walaupun hari semuanya hari baik ya, tapi kalau besok lebih baik lagi ya. Nah. Untuk Pak Mul selamat siang, dan untuk lagunya nanti yang di request dari tembang koleksi dari siapa tadi? Oh, Vina Vanduwinata ya. Untuk lagunya nanti September Ceria. Oke, untuk lagunya ditunggu. Nanti kita sajikan tentunya ya. Oke. Dan berikutnya ada lagi yang siap bergabung di sini, silakan ya. Bisa langsung SMS atau WA. Berikutnya ada dari siapa lagi, silakan. Terus yang berikutnya lagi. Nah, selamat siang Kak. Terima kasih banyak. Apa ini? Tadi udah dibacain. Nah. Di studio di mana? Di mana? Studionya di mana ya? Ini kalau studionya di Jalan Veteran 21. Nah. Terima kasih Kak, semoga berkah. Oke, makasih ini ya yang ada di Papa Kukis di Widor ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang RBFM, request lagunya Making Love Out of Nothing at All dari Air Supply. Matter thank you. Oke, makasih buat Mas Heri. Untuk lagunya ditunggu juga ya. Dan makasih udah bergabung juga di sini. Berikutnya selamat siang Buana Sri Saragen. Waalaikumsalam.
1: The Land of Java Man. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dari siapa ini?
1: Dari saya.
0: Siapa ya? Lupa ini.
1: Saya lupanya mas.
0: Oh, ini dari kawasan streaming?
1: Iya betul.
0: Oh iya Mbak BR, gimana kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah. Semoga
0: kita
1: sehat
0: keluar. Iya.
1: Mau
0: pakai
1: lagu
0: apa nih lagunya nanti?
1: Tangan tak sampai.
0: Tangan tak sampai. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya buat Bunda Gun. Terima kasih tadi sudah dibilang Pak Bono. Terima kasih untuk keluarga.
0: Siapa?
1: Gimana? Malah belum lupa. Buat semuanya aja lah.
0: Oke, semua yang sedang mendengarkan Simfoni Kenangan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga bahagia selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, kering. Makasih juga nih buat Mbak BR yang ada di kawasan streaming. Sehat selalu juga buat Mbak BR ya. Lagunya Tangan Tak Sampai dari siapa tadi? Christine Panjaitan. Oke ya, ditunggu untuk lagunya nanti. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang nanti mau bergabung ya. Sebentar kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji. Dan yang mana ada tembang yang udah kita siapin, tapi sebelumnya selamat siang nih buat Bunda Fatimah, Mas Istia. dengerin. Buat Bunda Yasman, gimana kabar juga Bunda Kini, Bunda Ngatmi, Bunda Lis, Bu Miko yang ada di KDB Rosa Merejo ya. Buat Bunda Rus, mamanya Nona Adelia. Buat Mbak Nadia di Mager juga. Buat Mas Bagas Liwir, Mas Lista juga ya. Oke, buat Mama Fajar dan juga buat Mas Kes yang ada di Pemalang Selatan. Buat Bunda Gun juga, Bu Mala, selamat siang juga ya. Kemudian Mas Diat, Mas Jasmino juga kalau sedang mendengarkan, selamat siang. Tak lupa lagi buat Mbak WR, Mbak Larasati ya, buat Bunda Suradi. Kemudian juga buat siapa lagi nih ya? Oh, buat Bunda Natali. Kemudian juga buat Mbak MM kalau juga lagi dengerin. Kemudian tak lupa lagi ini juga buat yang ada di mana lagi ya? Oh, buat Mbak Larasati juga, selamat siang Pak Pono, dan tentunya buat Mas Joko Suprianto, dan juga buat yang ada di buat Mas Roni, Mas Andri Setiawan juga, selamat siang ya. Oke, untuk lagunya kita hadirkan kali ini September Ceria. Buat yang tadi request Pak Mudi Mojosongo, Making Love, yang nanti saya tunjukkan ya, buat Mas Heri kita hadirkan untuk lagunya, yang pasti terus bersama di Simpan Kenangan.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya. Rahasianya apa, Pak?
5: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
4: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
5: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
4: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
5: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
4: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
5: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
7: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana, setelah seharian beraktivitas rasanya menyenangkan ya, bisa langsung berbaring di tempat tidur yang nyaman. Nah, tempat tidur juga perlu diperhatikan loh kebersihannya. Bukan hanya kasur, spray dan sarung bantal yang digunakan setiap hari, juga perlu dirawat dan dicuci secara rutin. Tanpa disadari, berbagai hal bisa menempel pada kain selama digunakan untuk tidur. Mulai dari keringat, minyak tubuh, debu hingga sisa produk perawatan yang digunakan sebelum tidur. Spray dan sarung bantal sebaiknya dicuci dan diganti secara rutin. Waktu yang tepat untuk menggantinya juga bisa berbeda tergantung kondisi dan kebiasaan setiap orang. Kapan spray sebaiknya dicuci dan diganti? Nah, Mitra Buana, spray sebaiknya dicuci dan diganti sekitar 1 hingga 2 minggu sekali ya selama digunakan. Spray bersentuhan langsung dengan tubuh sehingga keringat dan minyak kulit dapat menempel pada kain. Debu dan sel kulit mati juga bisa ikut menumpuk. Kalau spray sudah terasa lembab, berbau atau terlihat kotor sebelum waktunya, tentu tidak perlu menunggu lama ya. Sampai atau 2 minggu. Nah, kalau itu sudah kotor, sudah langsung aja diganti, dicuci ya. Oke. Baiklah Mitra Buana, kita lanjut dan saya kembali buka lagi. Untuk yang kali ini udah gabung di sini, sembari kita siapkan untuk lagu yang berikutnya. Kalau tadi September Ceria buat Pak Mul udah kita hadirkan, juga Making Love Out of Nothing at All. Oh iya, dari Air Supply dari Bon Mas Heri juga udah kita hadirkan. Dan berikutnya nanti ada Tangan Tak Sampai juga, Satukanlah Hati Kami yang udah kita siapkan ya. Oke. Okay. Dan berikutnya kembali saya buka untuk kali ini yang udah gabung di sini. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya Satukanlah Hati Kami. Oh tadi ya, oke. Okay. Nah tak baca ya, tadi. Siang Mas Dwi, ini dari Pung request gabung Simponi Kenangan, request lagunya Emosi Jiwa. Buat Mas, terima kasih petugas dan Yok Kreng ya, makasih juga ya. Dari Bapak Emita yang ada di Bomanti Masaran, request lagunya Astaga dari Billboard. Terkirim salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali Yok Kreng ya. Makasih juga nih buat Bapak Emita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Mas Dwi, petugas tetap semangat dan sehat selalu ya. Minta lagunya lagu untuk Winda dari Nani Sugianto. Buat Mas Dwi, makasih yang petugas ya. Buat Mas Dwi yang lagi bertugas, Yok Kreng ya. Oke, makasih juga buat Bumiko yang ada di Kadibira Sambirjo ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, silakan yang mau gabung. Ada siapa lagi nih? Selamat siang Bu Anak Sri Seragen. Halo, gimana kabar? Oh gitu, request lagu apa langsung nih? Oke, siap Bunda. Terima kasih juga. Iya. Oke, makasih buat Bunda Kini untuk lagunya nanti yang di-request. Kau Begitu Berarti dari tembang koleksinya siapa tadi? Panca, betul ya. Oke, ditunggu untuk lagunya juga nih buat Bunda Kini. Terus yang berikutnya ada lagi nih. Oke, kita siapkan dulu ya lagu yang kali ini bakal tersaji. Di antaranya Kristin Panjaitan, Tangan Tak Sampai buat Mbak WR. Kemudian juga dari tembang koleksi Satukanlah Hati Kami dari Mama Fajar. Untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita telah hadirkan untuk lagu Tangan Tak Sampai dan juga Satukanlah Hati Kami yang tersaji tadi ya. Berikutnya nanti ada Emosi Jiwa, kemudian Astaga. Nah, dua tembang yang juga udah kita siapkan kali ini. Dan sebelum kita hadirkan kembali yang mau bergabung, jangan lupa bisa langsung SMS atau WA ya. 082133950947, lain telepon 02718907999 ya. Baik, untuk yang berikutnya nanti, selamat siang buat Mas Dwi, siang juga dari Mbak Widaningsi. Halo, gimana kabar Mbak Widaningsi? Aduh, lama gak muncul nih. Nah, selamat siang, makasih sudah bergabung di sini. Request lagunya dari Nika Ardila, Duri Terlindung. Salam buat semuanya aja, makasih buat Mas Dwi, oke okay? Makasih juga nih buat Mbak Widaningsi ya, yang udah gabung juga di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Mas Dwi. Siang juga ini dari Bu Mala, request lagunya dari siapa ini? Nur Afni Oktavia yang berjudul Ibu. Salamnya buat semuanya aja deh, buat Mas Dwi. Selamat bertugas ya, semangat selalu. Oke, makasih juga buat Bu Mala yang juga ada bergabung di sini ya. Untuk lagunya juga ditunggu, nanti kita bakal hadirkan. Selamat siang Kak Dwi, siang juga request lagunya Kalau Segalanya dari Ruth Sahanaya ya, terkirim buat semua pecinta Simfoni Kenangan dan selamat siang.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: Baiklah Peter Buana, untuk selanjutnya kita nikmati tadi ya, untuk lagu yang tersaji ada Emosi Jiwa, kemudian Astaga ya dari Billboard. Dan untuk selanjutnya kita jeda sejenak di gelaran Semua Dikenangan di kesempatan hari ini ya. Dan nanti kita lanjut lagi, untuk sementara kita off mungkin kurang lebih 30 menit. Nanti selepas itu kita kembali lanjut lagi ya. Yang pasti untuk lagu yang belum tersaji jangan kemana-mana, karena nanti kita akan lanjut lagi. Nah, untuk sementara kita off 30 menit kurang lebih ya. Yang pasti tetap di, nanti kita lanjut di Simfoni Kenangan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.

Di antaranya Barongsai dan Leang Leong, Barongan Das Papat, Unen-Unen Rengel, serta Geguritan. Kegiatan semakin semarak dengan hadirnya sejumlah kuliner tradisional. Pengunjung dapat menikmati kacang, telo godok, hingga kopi lelet sembari menyaksikan pertunjukan seni. PLT Kepala Dinputpar Kabupaten Rembang, Isti Kumawati, mengatakan, Festival Unen-Unen merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkenalkan seni dan kebudayaan Rembang kepada masyarakat. Pelaksanaan festival juga diarahkan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak sekaligus mendorong regenerasi pelaku seni. Pelibatan generasi muda dinilai penting agar kesenian daerah tetap dikenal dan berkembang di masa mendatang. Festival Unen-Unen merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya diawali dengan Rembangan Fest sekitar 2 pekan lalu. Jika Rembangan Fest melibatkan pelajar SMP dengan edukasi pembuatan wayang dari jerami, Festival Unen-Unen memberikan edukasi kepada pelajar SD melalui kegiatan mewarnai. Dinbudpar juga melibatkan siswa dari sekolah negeri dan swasta, termasuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain pelajar, berbagai kelompok seni juga diberikan ruang untuk tampil dalam rangkaian kegiatan tersebut. Isti Kumawati menambahkan,

0: kesenian yang ditampilkan tidak hanya berasal dari seni tradisional Rembang. Pertunjukan barongsai dan leang-leong juga dihadirkan sebagai bagian dari upaya memberikan ruang bagi berbagai komunitas seni untuk berkembang. Salah seorang pemain barongsai, Stephen, mengaku senang dapat tampil di hadapan masyarakat dalam festival Unen-Unen. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan barongsai kepada masyarakat sekaligus tampil bersama kelompok seni lainnya. Salah seorang pengunjung mengapresiasi kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi para seniman untuk tampil. Ia menilai pertunjukan seperti barongan Das Papat juga dapat memperkenalkan kesenian yang belum banyak diketahui masyarakat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Aryo, selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengatakan bahwa pemerintah akan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta pada tahun depan melalui program bedah rumah. Hal ini dikatakan Marwar atas keterangan presnya di Jakarta pada Selasa lalu. Dalam pelaksanaan program bedah rumah, Kementerian PKP juga mendorong mekanisme pemilihan toko terbuka atau PTT yang disimulasikan dalam kegiatan tersebut. PTT merupakan konsep tender rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan bahan bangunan. Sebelumnya pada 22 Agustus 2026 telah dilaksanakan tender rakyat di Kelurahan Pejagalan. Dari proses tersebut diperoleh efisiensi sebesar Rp12.384.000 atau 7,08%. Nilai efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penerima bantuan. Dengan besarnya alokasi bantuan yang tersedia, Marwaran mendorong pemerintah daerah termasuk para camat dan lurah untuk mempercepat pendataan dan pengusulan calon penerima program bedah rumah di seluruh Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih untuk redaktur Aan Kasianto. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Kabupaten Bungo, Jambi. Dengan informasi, Menteri Kehutanan Raja Julian Anthony mengunjungi Bungo dan tinjau landscape Bujang Raba dan apresiasi hutan desa. Sudah bersiap ada reporter Nindi. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Anthony melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Jambi pada Senin 28 September 2026. Dalam kunjungannya, Menhut meninjau pengelolaan hutan desa di lanskap Bujang Raba sekaligus melihat potensi pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal masyarakat. Beliau didampingi oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Dirjen Kehutanan. Raja Juli Anthony disambut langsung oleh Bupati Bungo Haji Dedi Putra bersama dengan unsur Forkopimda. Menhut juga meninjau proyek karbon lanskap Bujang Raba yang mencakup 5 hutan desa dengan luas sekitar 7.291 hektar. Kawasan ini dikembangkan melalui pengelolaan berbasis masyarakat, jasa lingkungan, dan proyek karbon. Saat berdialog dengan masyarakat Desa Lubu Beringin, Kecamatan Batin Tiga Hulu, Raja Juli Anthony mengapresiasi pengelolaan hutan desa tersebut dan mengatakan lanskap Bujang Raba patut menjadi contoh. Menhut juga melihat Lubu Larangan yang merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menhut dijadwalkan menyerahkan SK Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarolangun. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bunga FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju Sragen, Jawa Tengah. Ada LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dengan informasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suartno Gemolong meraih penghargaan internasional dan siap berlaga di Seoul. Ada reporter Dewi Rati. Silakan rekan Dewi untuk laporan Anda selengkapnya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
5: Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Suartno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Suartno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Suartno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Dr. Kinik Darsono menyampaikan bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
6: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit, baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
5: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suartno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suartno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suartno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia.
4: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Dewi Rati dari LPPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan sekaligus menutup jumpa kita di Berita Indonesia Live untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Kesekayu membeli songket, indah dikenakan di hari bahagia. 70 tahun mubah menuju lebih cepat, Persada ID memang hebat. Terima kasih pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada atas kebersamaan yang sudah mendengarkan rangkaian berita Indonesia Live hari ini. Saya Elisa Anuana dari radio host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asra FM di gelaran edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Dan apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik ya, sehat selalu. Dan kalau kita rasa terasa panas karena memang cuaca yang luar biasa. Dan okay, mudah-mudahan yang kita hadirkan nantinya bisa memberikan kesejukan di suasana sore yang agak terasa panas ini. Dan Mitra Buana kali ini saya tidak sendirian, ada rekan PKL yang menemani saya. Silahkan, ada siapa ini?
1: Halo Mitra Buana, ketemu lagi nih sama aku Lita, siswa PKL dari SMK Negeri 1 Tanon.
0: Oke, selamat sore ya buat Rita.
1: Iya, Lita.
0: Lita, maaf. Yeah. Yang ada di SMK Negeri 1 Tanon yang sore hari ini menemani saya di Buana Barindo hingga nanti kelar. Jam berapa nanti?
1: Sampai jam 4 masih.
0: Sampai jam 4. Oke, kasih salam dulu buat Mitra Buana nih.
1: Halo Mitra Buana, selamat sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya.
0: Oke, harapan kita tentunya demikian ya. Nah, ini kita rasakan ya, panas banget nih Lita ya.
1: Iya.
0: Cuaca
1: ini
0: memang musimnya.
1: Panas banget.
0: Oke. Baik, untuk kali ini sebagai tembang pembuka kita nikmati dulu ya satu tembang ya.
1: Dan
0: kita bakal hadirkan dulu satu tembang yang bakal kita sajikan untuk Mitra Buana yang tentunya udah siap untuk menikmati di gelaran Buana Barindo di sore hari ini. Dan kali ini kita simak dulu ada tembang koleksi dari Budi Doremi, Melukis Senja.

0: Buana, jumpa kita di Buana Barindo. Dibuka oleh suatu tebang koleksi dari Budi Doremi melukis senja. Oke, nanti kita akan baca juga ini untuk yang udah request tembang, yang kirim salam ya, ya di sini. Apa juga nanti mau bergabung lain telepon silahkan ya. Oke, ini kita siap. Dan kali ini juga nanti ada beberapa yang mau disampaikan sama Lita, silahkan Lita.
1: Oke, baik Mitra Buana. Pola komunikasi untuk menghadapi Gen Z yang efektif adalah dengan menggunakan pendekatan yang santai, transparan, dan dua arah layaknya mitra dialog. Gen Z lahir tahun 1997 sampai 2012, tumbuh berdampingan dengan teknologi digital, sehingga gaya komunikasi mereka cenderung cepat, visual, dan tidak suka digurui. Nah, untuk karakteristik dan pola komunikasi Gen Z, yang pertama, santai dan informal. Mereka lebih menyukai bahasa yang cair, akrab, dan tidak kaku atau terlalu birokratis. Yang kedua, transparan dan autentik. Menghargai kejujuran dan alasan dibalik sebuah aturan, bukan sekedar perintah satu arah. Yang ketiga, berbasis digital. Mengandalkan gawai, pesan singkat, dan media sosial sebagai medium utama interaksi sehari-hari. Dan yang terakhir, respon cepat. Mengharapkan umpan balik atau balasan yang sigap ketika berkomunikasi secara virtual. Pola ini menunjukkan bahwa Gen Z lebih adaptif terhadap teknologi, fokus pada kecepatan dan efisiensi, serta menghargai kreativitas dan keautentikan dalam komunikasi.
0: Oke, makasih ya, itu tadi yang disampaikan sama Lita tentang Gen Z. Nah, baik Peter Bana, oh kali ini ada udah yang masuk ya. Saya buka dulu ya, yang kali ini request lagu ada siapa ini. Selamat sore Kak, sore juga ini dari Harry. Dan request lagunya All the People in the World, Sapridu Matur, thank you. Oke, makasih juga ya buat Mas Harry yang juga ada bergabung di sini. Selamat sore ya, untuk lagunya ditunggu, nanti kita terhadirkan. Tadi yang mau gabung lain telepon siapa ini, silakan bisa mungkin diulang telepon lagi. Dan sembari kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal kita hadirkan buat Mas Harry, untuk lagunya kita sajikan dulu dan kita nikmati.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD,

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Baik, Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo dan masih bersama saat ini juga Lita yang masih setia menemani di kesempatan sore hari ini. Kembali Lita, ini mau nyampein apa kira-kira?
2: Oh iya, ini
1: tentang apa?
2: Tentang karakteristik generasi Z.
1: Karakteristik, nah apa ini kira-kira?
2: Ya, generasi Z yang lahir di era digital biasanya menunjukkan karakteristik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Ada beberapa ciri khas utama dari generasi Z, yaitu yang pertama, sadar teknologi. Generasi Z butuh tumbuh bersama dengan teknologi canggih yang terus berkembang, seperti smartphone dan media sosial. Mereka sangat terampil dalam menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi digital. Kecanggihan teknologi memberikan mereka akses instan ke informasi, sehingga mereka sangat sadar akan dampak teknologi terhadap kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini juga mencangkup pemahaman tentang keamanan digital dan privasi, membuat mereka lebih berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi online. Kedua, kreativitas tinggi. Generasi Z memiliki tingkat kreativitas yang tinggi berkat berbagai platform digital yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri dengan cara yang inovatif. Mereka sering menggunakan media sosial untuk berbagi ide dan karya mereka, seperti desain grafis, video, dan tulisan. Platformnya seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menyediakan ruang bagi mereka untuk bereksperimen dan menunjukkan bakat mereka kepada dunia. Kreativitas ini juga tercermin dalam cara mereka memecahkan masalah dan beradaptasi dengan perubahan cepat dalam teknologi.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Kembali lagi dari Cakrakan Mencari Cinta Sejati yang telah kita nikmati. Kita lanjut, silakan nanti yang mau bergabung di sini bisa langsung SMS atau WA ya, atau juga telepon. Dan kembali berikutnya ya, silakan ini kita masih banyak nih yang mau disampaikan, silakan ada lagi nih.
1: Ada tips kondisi yang membuat spray harus lebih sering dicuci. Ada beberapa kondisi yang membuat spray dan sarung bantal sebaiknya diganti lebih sering, bahkan sekitar 3 hingga 4 hari sekali. Misalnya, bagi orang yang memiliki kulit berjerawat atau sensitif, spray juga sebaiknya lebih sering dicuci jika tubuh mudah berkeringat saat tidur. Kebiasaan tidur bersama hewan peliharaan di atas kasur juga bisa menjadi alasan untuk lebih sering mengganti spray. Bulu dan kotoran dari hewan dapat ikut menempel pada kain. Selain itu, ketika sedang sakit seperti flu atau demam, perlengkapan tidur sebaiknya lebih rutin dicuci agar tetap bersih selama masa pemulihan. Menjaga kebersihan perlengkapan tidur tidak harus menunggu sampai kain terlihat kotor. Dengan mencuci dan menggantinya secara rutin, tempat tidur bisa tetap terasa bersih dan nyaman digunakan setiap hari.
0: Oke, ya, tadi yang disampaikan sama Lita, yang terpenting adalah kebersihan ya. Nah, karena kebersihan pangkal kesehatan, seperti juga tadi disampaikan bahwa jangan lupa untuk selalu rutin untuk mencuci apa tadi spray atau istirahatnya, kemudian bantal, karena itu sangat riskan sekali ya, karena tiap hari kan dipakai. Nah, jadi kalau kita membersihkan, mencuci, tidak harus menunggu berapa hari, berapa minggu. Tapi kalau memang udah kayaknya udah lusuh, udah kayaknya minta ataupun juga saatnya dicuci, harus dicuci ya gitu. Yang terpenting adalah kesehatan, karena kesehatan ini adalah kebersihan ya, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oke, kayaknya tadi ada yang mau gabung, silakan. Kita tunggu lagi. Oh, nggak jadi ya. Kalau gitu nanti kita bakal hadirkan untuk tembang berikutnya ya. Kali ini kita coba sajikan dari tembang milik Haiko, ya, Bahagia Bersamamu yang kita sajikan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
6: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
5: Oh ya?
6: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
5: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Suara Buana masih bersama di Buana Barindo, kumpulan lagu barat Indonesia. Nah, ini masih lanjut lagi ya Mitra Buana. Ini aku kasih tips-tips yang semoga didengarin nih sama Mitra Buana. Kenapa sih cuci tas itu penting? Nah, tas yang dibawa setiap hari, apalagi di lingkungan kampus atau sekolah, adalah sarang bakteri. Bayangkan, tas diletakkan di lantai kelas, di bangku kantin, hingga di bagasi motor. Rutin cuci tas harian biar bisa membantu menghilangkan noda permukaan dan memutus rantai penyebaran kuman ya Mitra Buana. Selain itu, pembersihan cepat ini juga mencegah noda kecil menjadi permanen. Kebiasaan cuci tas yang baik akan memperpanjang usia tas Mitra Buana.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Baik, benar-benar lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama Satwi, juga ada Lita yang masih saya menemani. Oke Lita, masih ada yang mau dibacain lagi? Apa nih?
1: Oke Mitra Buana, ini aku mau berbagi tips cara terbaik untuk memperbaiki nilai.
0: Oke.
1: Nah, cara terbaik untuk memperbaiki nilai dan lebih fokus belajar adalah dengan memperhatikan saat guru menjelaskan. Jika perhatian mudah teralihkan, kita akan kehilangan informasi penting dan lebih sulit untuk mengerti apa sih yang dijelaskan guru saat di kelas atau saat belajar di rumah ya. Jika tidak bisa fokus saat guru menjelaskan, coba duduklah di bangku paling depan dan lebih banyak berpartisipasi selama pelajaran. Angkat tangan dan ajukan pertanyaan jika ada yang belum dimengerti atau saat guru menjelaskan hal yang menarik dan ada yang ingin diketahui untuk lebih lanjut.
0: Oke, itu yang disampaikan Lita ya. Oke Lita, kayaknya mungkin Lita sampai jam berapa nanti nemenin saya?
1: Ya, ini pamit ya Pak. Okay. Mas Dwi ya. Oke Mitra Buana, aku Lita pamit undur diri. Mohon maaf kalau hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Untuk Mitra Buana, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa terus mendengarkan siaran-siaran berikutnya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih lanjut bareng Mas Dwi yang bakal nemenin kalian dengan obrolan dan informasi yang lebih menarik.

0: dari tebang yang telah tersaji, cinta sejati tak akan mati. Dan sementara kita jeda sejenak di Buana Barindo sore hari ini, karena nanti pukul 16 akan kita sajikan dulu nih ya, cerita anak. Dan yang mana nanti akan kita sajikan judul Di Balik Kota Pensiluna. Tapi jangan lupa nanti selepas cerita anak kita kembali lanjut lagi Buana Barindo hingga pukul 17 yang pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Seragian.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Mem.

adik-adik yang selalu ceria. Selamat datang kembali di Dunia Anak. Tempat serunya kita mendengarkan kisah-kisah penuh imajinasi, petualangan, dan pesan bijak. Kali ini kakak akan menceritakan sebuah kisah tentang benda yang mungkin sering kita jumpai di sekitar kita. Benda yang setiap hari menemani kita belajar, menggambar, dan mengerjakan berbagai macam tugas. Yap, apalagi kalau bukan alat tulis. Tapi, pernahkah adik-adik membayangkan kalau di balik kotak pensil milik Luna ternyata memiliki cerita mereka sendiri? Ada pensil, penghapus, rautan, dan penggaris. Namun, di antara alat-alat tulis tersebut, ada satu yang memiliki sifat cukup sombong. Ia adalah si pensil. Pensil selalu merasa bahwa dirinya adalah alat tulis yang paling dibutuhkan oleh Luna. Ia merasa tanpa dirinya, Luna tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Karena merasa paling penting, pensil pun sering menganggap dirinya lebih hebat daripada alat tulis lainnya. Lalu, apa ya yang akan terjadi ketika alat tulis yang merasa paling hebat itu menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia duga? Apakah ia benar-benar bisa melakukan semuanya sendiri? Atau justru ada hal lain yang perlu ia sadari? Daripada penasaran, yuk adik-adik kita dengarkan bersama kisahnya dalam program Dunia Anak di Radio Buana Asri Sragen. Selamat mendengarkan.

0: Siang itu, matahari masih bersinar cerah. Di dalam kelas, kegiatan belajar masih berlangsung seperti biasanya. Sampai akhirnya, tepat pukul 2 siang, suara bel sekolah terdengar nyaring. Itu tandanya waktu belajar telah selesai. Anak-anak pun mulai membereskan barang-barang mereka dan bersiap meninggalkan ruang kelas.
1: Luna, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa mengerjakan PR-nya.
2: Hati-hati juga, kawanku.
3: Iya, pasti aku kerjain PR-nya.
0: Luna adalah seorang gadis kecil yang rajin dan polos. Ia selalu mengerjakan tugas sekolahnya dengan tekun. Namun, ada satu hal yang ia tidak pernah ketahui, bahwa ada cerita istimewa di dalam kotak pensilnya. Tentang sebuah alat tulis yang selalu merasa dirinya paling penting dari yang lain.
4: Hei teman-teman, kalian dengar kan tadi? Malam ini kita akan bekerja lagi, membantu Luna mengerjakan PR-nya.
2: Benar, penghapus. Aku juga mendengarnya. Rasanya tidak sabar sekali menunggu malam.
5: Ya ampun, Rautan. Kamu lucu sekali. Aku juga sih tidak sabar membantu Luna untuk menggaris lurus di kertasnya.
0: Mereka bersorak riang, tak sabar menunggu malam. Namun, di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa meremehkan dari arah belakang.
6: Kelihatannya senang sekali ya kalian. Memangnya Luna membutuhkan kalian. Sudah pasti aku si pensil yang akan digunakan.
4: Ya ampun, si paling penting. Jangan sombong dulu kamu pensil. Memangnya cuman kamu yang harus dipakai setiap waktu?
6: Memang kenyataannya begitu, penghapus. Kenapa? Iri ya dengan aku si pensil yang sering dibutuhkan ini.
4: Iri? Ngapain aku harus iri sama kamu?
2: Sudah, kalian ini. Kalau diteruskan tidak akan ada habisnya.
5: Betul, Rautan. Sudahlah, kalian jangan ribut seperti ini.
6: Aku tidak ribut. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Bukankah sudah jelas? Luna lebih membutuhkan aku dibanding kalian.
0: Penghapus ingin membalas ucapan si pensil. Namun, sebelum penghapus sempat menjawab, Rautan yang bijak segera menghentikannya.
2: Sudahlah, menghapus. Tidak perlu membalasnya. Setiap alat tulis memiliki kegunaannya masing-masing. Tidak ada gunanya kita bertengkar, hanya untuk membuktikan siapa yang paling penting.
6: Hah, kita lihat saja nanti. Aku yakin, akulah yang paling dibutuhkan Luna.
0: Malam pun akhirnya tiba. Setelah selesai mandi dan makan malam, Luna bergegas ke kamar untuk mengerjakan PR-nya. Ia pun menyiapkan alat tulisnya di atas meja.
3: Oke, aku sudah siap untuk mengerjakan PR. Tapi sebentar, di mana ya pensilku?
6: Tuh, kalian dengarkan? Baru mulai saja, Luna sudah mencariku. Memangnya, siapa lagi yang dibutuhkan kalau bukan aku yang membantunya?
0: Alat tulis lain hanya diam dan saling pandang. Mereka memilih untuk tidak menanggapi ucapan si pensil. Sementara Luna masih sibuk mengadu kotak pensilnya untuk mencari keberadaan si pensil.
3: Nah, ketemu!
0: Luna pun segera menggunakan pensil itu dan mulai mengerjakan PR-nya. Pensil merasa semakin bangga dan sombong karena Luna kembali menggunakannya. Tiba-tiba, ujung si pensil patah di tengah Luna sedang mengerjakan PR-nya.
3: Yah, pensilku patah.
0: Luna pun meletakkan si pensil di atas meja. Ia mulai merogoh kotak pensilnya lagi untuk mencari sesuatu. Sementara itu, ada si pensil yang terdiam kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sedang dicari Luna. Hingga akhirnya, Luna mengeluarkan sesuatu dari kotak pensil itu. Ternyata sesuatu itu adalah rautan. Luna pun mengambil kembali si pensil dan merautinya. tentunya dengan bantuan rautan. Perlahan, ujung si pensil yang tadinya patah akhirnya kembali runcing. Setelah selesai merautnya, Luna meletakkan kembali rautan ke dalam kotak pensil dan melanjutkan PR-nya. Pensil pun digunakan kembali oleh Luna. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pensil mulai merasa tidak enak. Ia teringat bagaimana rautan membantunya ketika ujungnya patah.
3: Bagian ini harus pakai penggaris.
5: Aku dibutuhkan Luna.
0: Luna pun mengambil penggaris dan mulai menggunakannya. Dengan bantuan penggaris, garis yang dibuat Luna menjadi lebih rapi dan lurus. Luna sangat puas dan senang melihat hasilnya. Di sisi lain, pensil memperhatikan itu dari tempatnya. Ternyata, penggaris juga dapat membantu Luna. Luna pun kembali menulis jawaban-jawaban di kertasnya. Namun, tanpa sengaja, Luna salah menulis jawabannya.
3: Aduh, salah. Bukan ini jawabannya.
0: Dengan segera, Luna kembali merogoh kotak pensilnya untuk mencari sesuatu. Hingga akhirnya, ia menemukan penghapus dan mulai menghapus di bagian yang salah. Sementara itu, si pensil hanya diam memperhatikan. Ia kembali teringat dengan perkataan sombongnya beberapa waktu yang lalu.
6: Kalau soal menulis, Luna memang membutuhkanku. Tapi ternyata bukan hanya aku yang butuhkan Luna.
0: Untuk pertama kalinya, kesombongan si pensil mulai goyah. Ia sadar dan terdiam sejenak, memandangi rautan, penggaris, dan penghapus yang sudah membantunya dan Luna. Akhirnya, setelah memastikan semua jawabannya benar, Luna menutup buku dan juga merapikan kembali alat tulisnya. Satu persatu alat tulis kembali ia masukkan ke dalam kotak pensil. Luna pun bersiap untuk istirahat. Kotak pensil yang semula ramai dengan aktivitasnya, kini kembali sunyi. Semua alat tulis kembali ke tempatnya masing-masing. Namun, si pensil yang biasanya banyak bicara itu, malam ini justru terdiam.
1: Pensil, ada apa? Kenapa dari tadi kamu diam saja?
6: Aku sedang memikirkan apa yang terjadi malam ini, rautan. Aku pikir, akulah yang paling dibutuhkan oleh Luna. Tapi ternyata, aku juga membutuhkan kalian.
4: Nah, sekarang kamu baru sadar. Dari tadi kan aku sudah bilang, jangan sombong begitu.
1: Penghapus, sudah. Tidak perlu diungkit lagi. Biarkan pensil menyelesaikan apa yang ia ingin sampaikan.
6: Terima kasih, rautan. Aku baru sadar. Ketika ujungku patah, rautan membantuku agar bisa digunakan kembali. Ketika Luna ingin membuat garis yang lurus, ia membutuhkanmu penggaris. Lalu, ketika Luna salah menulis, penghapus membantu Luna untuk memperbaikinya. Penghapus, kamu benar. Aku terlalu sibuk menyombongkan diri. Bahkan, sampai meremehkan kalian. Jadi, aku mau minta maaf karena selama ini aku menganggap diriku yang paling penting.
1: Tidak apa-apa, Pensil. Yang penting sekarang kamu sudah menyadarinya. Kita semua punya kegunaannya masing-masing, dan tidak ada yang lebih penting dari yang lain.
5: Betul, rautan. Lebih baik kita saling membantu.
4: Ingat, jangan diulangi lagi ya sikap itu, Pensil.
6: Iya, aku pasti akan mengingatnya dan tidak akan mengulanginya. Lagi pula, kalau kita saling membantu, pekerjaan Luna akan lebih cepat selesai, bukan?
1: Nah, begitu lebih baik. Jadi tidak ada alasan untuk merasa paling hebat.
0: Malam itu menjadi pelajaran yang paling berharga bagi si pensil. Ia belajar bahwa setiap alat tulis memiliki kegunaannya masing-masing. Begitu pula dalam kehidupan kita, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itu, kita tidak perlu merasa paling hebat dan meremehkan orang lain. Sebab kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri, melainkan untuk saling membantu dan melengkapi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, kita lanjut tentunya di Buana Barindo masih bersama Saji yang masih setia menemani di kesempatan kali ini dan masih hadirkan lagu-lagunya nanti kelar pukul 17 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Tri. Cuaca panas banget gini, mau minta lagunya Agnes Mo Sebuah Rasa buat Mas. Makasih yuk kering ya, makasih ya buat Miko yang ada di Kalibiro yang udah gabung di sini. Untuk lagunya Sebuah Rasa dari Agnes Mo ya, kita siapkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Jo.
4: Eh, kamu Bill.
3: Mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
3: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
3: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
3: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
3: Bisa kok. DPLK Setia.
1: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
5: Banyak orang Jawa Tengah.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
4: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
0: Oh ya?
4: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000, suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Tahu gak sih?
1: Baiklah Mitra Buana, kita akhirnya sampai di sini di gelaran Buana Barindo edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya juga segera pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP, di Indonesia, data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan SHMH menjelaskan, data umum merupakan data dasar yang melekat pada seseorang apabila data tersebut diketahui masyarakat atau mengalami kebocoran, dampaknya dinilai tidak secara langsung menimbulkan kerugian serius bagi pemilik data. Contohnya adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor HP, dan email. Sementara, data spesifik merupakan data yang bersifat lebih sensitif, karena apabila data ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk pada pemilik data, bisa berupa kerugian material, immaterial, ataupun kerugian-kerugian lainnya. Contohnya meliputi data kesehatan, data biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina, data genetika, serta data keuangan. Karena itu, masyarakat perlu memahami jenis data pribadi yang dimiliki, serta lebih berhati-hati dalam memberikan atau membagikan data pribadi, terutama data yang bersifat sensitif.
2: Jadi data pribadi itu dibagi menjadi dua jenis sebenarnya. Ada data pribadi yang bersifat umum, kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, kalau kita berbicara soal data pribadi yang bersifat umum, itu artinya data pribadi itu apabila bocor ataupun diketahui oleh masyarakat umum itu tidak berdampak kepada si pemilik data pribadi itu sendiri. Sebagai salah satu contoh misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan, nomor handphone, apalagi nih email ya Mbak ya. Nah, itu ketika bocor ke publik itu tidak berdampak apapun kepada si pemilik data. Kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifik. Ini yang agak kita perlu hati-hati. Data pribadi yang bersifat spesifik ini itu sifatnya itu lebih sensitif. Lebih sensitif karena apa? Karena apabila data ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk kepada si pemilik data. Dampak buruknya itu apa? Kerugian material, immaterial, ataupun kerugian-kerugian lainnya. Sebagai contoh, misalnya data atau informasi terkait kesehatan, data atau informasi terkait biometrik. Biometrik itu misalnya sidik jari ataupun pemindaian wajah, kemudian data genetika, dan yang paling penting itu apa? Data keuangan. Ya, data keuangan itu baik PIN apa segala macam.
1: Kabupaten Sragen siap menggelar salah satu ajang budaya terbesar tahun ini, Sragen Batik Heritage Fest 2026. Festival yang memadukan seni batik, tradisi, dan industri kreatif lokal ini akan digelar selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, 3-4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen R. Widya Budi Mudita Esos MSI menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Rangkaian acara akan diawali pada Sabtu siang, 3 Oktober dengan Karnaval Batik Javamen Heritage Parade. Karnaval akan dimulai dari Jalan Ade Irma Suryani atau di samping eks kantor Bupati Sragen, kemudian melintasi Jalan Urip Sumoharjo ke arah utara, dilanjutkan melalui Jalan Ahmad Yani hingga berakhir di kawasan SIKK Ngelangon. Tak hanya menampilkan Karnaval Batik, kemeriahan festival juga akan diisi berbagai pertunjukan seni dan hiburan. Pada malam pembukaan, pengunjung akan dihibur penampilan Silvi Kumalasari bersama Arsano Musik. Sementara itu, malam penutupan akan diisi dengan hiburan musik dari Om Petromak. Nuansa budaya juga akan terasa melalui pertunjukan Sendra Tari Sobrak serta panggung festival seni dan budaya. Menariknya, Sragen Batik Heritage Fest 2026 tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif bagi masyarakat. Pengunjung dapat mengikuti program berlatih membatik untuk mengenal dan mencoba langsung proses pembuatan kain batik. Ada pula demo memasak bersama Black Sheep serta senam batik Nusantara yang dikemas untuk mengajak masyarakat beraktivitas sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara bagi masyarakat yang ingin mendalami potensi wisata dan warisan budaya Sragen, akan digelar talk show heritage dan pariwisata dengan tema Sragen jadi destinasi heritage dan batik. Festival ini juga menjadi ruang apresiasi bagi para pengrajin, desainer, dan pelaku UMKM batik. Pengunjung dapat melihat berbagai karya lokal melalui Expo Batik dan Kria, sekaligus menikmati beragam kuliner dalam Expo Kuliner. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026, Pemkab Sragen berupaya memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi industri kreatif dan UMKM untuk berkembang. Gelaran ini diharapkan bukan sekedar menjadi agenda tahunan, namun juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap batik dan warisan budaya Nusantara, sekaligus mendorong Sragen menjadi destinasi wisata heritage dan batik.
3: Kegiatan acara Sragen Batik Carnival Fest 2026 yang rencana akan dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Oktober. Di mana kegiatannya tanggal 3 sore Sabtu itu akan ada Karnaval Batik Heritage yang akan dilaksanakan di statnya di belakang Pemda, terus Mulon, Notok, terus ke utara Jalan Ahmad Yani sampai SIKK. Kemudian acara pameran expo yang ada di SIKK selama 2 hari, di mana hari pertama malamnya akan diisi oleh artis Selvi Kumalasari dengan diringi orkes Arsano. Kemudian hari keduanya itu kan juga ada artis dari lagu-lagu jadul dari Petromat.
4: Berlandaskan semangat doa dan kasih serta berjiwa Pancasila, SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkomitmen membangun generasi yang transformatif, kreatif, cerdas, dan berintegritas. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan visi dan misi sekolah, berangkat dari visi kongregasi, kemudian diturunkan ke dalam visi yayasan, di mana kunci utamanya adalah mendorong transformasi dan inovasi dalam proses pembelajaran. Sehingga kurikulum yang didesain tidak hanya berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik, namun juga mengajak mereka memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan ciptaan lainnya. Melalui pendekatan tersebut, SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berupaya membekali peserta didik tidak hanya dengan pengetahuan, namun juga nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi dasar dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa depan.
5: Visinya itu yang jelas berangkat dari visi kongregasi, turun ke visi yayasan, yang kunci utamanya itu ada di transformasi, inovasi, begitu. Maka akhirnya sedikit kami rubah dari yang kemarin, maka akhirnya menjadi ya membangun generasi yang transformatif, kreatif, cerdas, berintegritas, yang berlandaskan semangat doa dan kasih serta berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan. Itu terinspirasi karena memang kurikulum yang kami buat itu selain bicara soal karakter anak, kepribadian, itu termasuk bagaimana mengajak anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap ciptaan yang lain. Karena itu salah satu ensiklik dari gereja dan itu Paus Fransiskus Mendiang, itu salah satunya menjadi landasan itu.
1: 171 pengemudi becak kayuh di Kabupaten Sragen bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, Pemkab Sragen telah menerima surat pemberitahuan terkait program bantuan tersebut yang diterima pada 21 September 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sragen itu disebutkan, program bantuan becak listrik gratis ditujukan bagi para pengemudi becak kayu di seluruh Indonesia. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau Prabowo Subianto Foundation ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut. Untuk Kabupaten Sragen, jumlah becak listrik yang akan disalurkan mencapai 171 unit. Pemkab Sragen diminta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari audiensi dengan pihak yayasan, pendataan calon penerima, hingga survei verifikasi dan validasi di lapangan. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi penerimaan unit becak listrik serta verifikasi dan validasi tahap kedua yang meliputi pelatihan teori dan praktek bagi penerima bantuan. Wabub menjelaskan, rencana pemberian becak listrik ini berawal dari obrolan ringan dengan pimpinan DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya tidak menyangka wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius hingga muncul program bantuan. Pihaknya menyambut baik rencana tersebut, terutama karena sasarannya adalah para pengemudi becak kayu yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Kondisi sejumlah pengemudi becak di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong, masih memprihatinkan. Sebagian pengemudi disebut belum memiliki becak sendiri, sehingga harus menyewa dan membayar setoran setiap hari. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp15.000 per hari. Pihaknya menilai kehadiran becak listrik akan meringankan beban para pengemudi karena mereka tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik seperti saat mengoperasikan becak kayu. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi, becak listrik juga dinilai dapat mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ditambahkan, sejumlah becak di Sragen saat ini bahkan telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin pompa air. Dengan adanya bantuan becak listrik, diharapkan para pengemudi becak dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga mereka.
6: Dari awal ini adalah di transit, pernah di transit tempatnya Pak Muslim. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, nah ternyata ada tanggapan serius daripada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Nah, kalau sudah seperti ini, ada surat jelas, serius, tertulis ini 171 becak listrik ini istilahnya sosialisasi atau diskusi dan sebagainya. Nah, itu nantinya ini ya saya akan melapor Bupati. Walaupun barangnya ya belum datang, usulannya ya kepada Bupati. Kalau kita menemukan di lapangan, itunya banyak sekali yang kita maksud. Saya orang Molo, becak Molo kan masih banyak.
7: Yeah.
6: Ada yang nyewa. Di situ ada yang 5.000, NSS 2.000, NSS 15.000, itu setoran. Nah itu kan kasihan. Yeah. Pertama itu, ada yang punya becak sendiri. Nah dengan adanya mungkin Pak Presiden punya rasa kemanusiaan, wis tuwa, genjot dan sebagainya, ada penumbuhan becak listrik ini. Nantinya yang punya becak itu ya dihentikan di dapat bantuan ini. Selain itu penjenengan sekalian, ya tahulah Pak Sragen, itu kan sudah ada yang mendahului bentor. Nah bentor itu kan bleh karo pit motor siji wong becak ora duwe, wis pit motore wis kelangan dibleh. Selain itu mungkin mesin sedot sawah orang tani dikasih. Kita berharap bisa ada peningkatan perekonomian wong Sragen secara umum, ya berharap istilahnya ya bisa mengurai dengan adanya kemiskinan.
4: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Selamat petang Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali di suasana petang hari ini ya, bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Edisi siar hari Rabu 30 September 2026. Dan kebersamaan kita sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Bye Mitra Buana. Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Iya, menemani Anda ya. Dan silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon 02718990799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 08213395097. Line telepon Buana Asri Sragen. Iya, bagus.
1: Pergi jualan.
0: Iya.
1: Minta lagu bunga di tepi jalan.
0: Bunga di tepi jalan.
1: Nah, dalam untuk Putri Pak Jayus, Pak Darbini, Bu Bindo, lalu Pak Temindo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jorbani, Bu Turati, Bu Dini, Bu Agung, Tulis, Bu Esme, Bu Yuti, Mas Biar Jinjaten, Mas Roni Tangerang, Manjuri Ajasmara, salam juga Mbak Anemas Is, juga Mbak Rus di Teliko Boyolali, dan ini Mbak Wati, Mbak BN, Mbak Dari, lalu Mama Ana itu namanya juga Mbak Nana, Pak Jelaste, Pak

0: Pak Haji Setiawan, Mbak Tidur, mm-hmm. Mas Yanto Pengdung, Mbak Warti, Pak Bina Badariati, dan lain-lain.
1: Iya.
0: Ya, semuanya selamat menikmati lagu Goodplay yang dipandu oleh Mbak. Mbak Dedy Dati, mm-hmm. dengan teriring ucapan, itu Mbak itu, apa itu, kota yang tidak pernah ada harga murah,
1: mm-hmm.
0: kota yang selamanya belum pernah ada harga murah, yaitu kota pada larang.
1: Oh iya.
0: Nggak apa-apa larang, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Lalu kota yang selalu minta bantuan, yaitu kota Tulung Agung.
1: Iya.
0: Minta tulung terus itu.
1: Iya, betul.
0: Ya, Mbak. Setiap hari selalu nyetel RBA,
1: mm-hmm.
0: sejak dulu sampai sekarang.
1: Lagunya tadi apa, Pak?
0: Bunga di tepi jalan.
1: Bunga di tepi jalan.
0: Apa itu? Anu nyetel RBA, anu tiap hari nyetel RBA sejak dulu sampai sekarang.
1: Mm-hmm.
0: Karena nyetel RBA buahnya banyak, gak tanggung-tanggung.
1: Iya.
0: Betul, Pak. Di kota Tegal banyak pemuda yang gagah.
1: Mm-hmm.
0: Itu berhubung beras mahal, makan tidak boleh nambah.
1: Iya, itu. Betul.
0: Mbak Dewi, selamat berjumpa. Terima kasih. Yuk, gereng.
1: Yuk, gereng. Terima kasih Pak Pono yang ada di Sambirejo untuk atensinya ya. Baik Mitra Buana, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan WhatsApp. Baik, di sini ya, di sapa dulu yang ada di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada siapa? Dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta laguku Bernyanyi. Salamnya buat semua pecinta cosplay tanpa terkecuali, yuk gereng. Baik, terima kasih Bapak Emita, lagunya ditunggu dulu. Kemudian ada Bu Sugi Humaira, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, request Mengapa versi Melayu. Terima kasih ya dari Ibu Sugi di sini Seragen. Oke Bunda, terima kasih kembali ya untuk atensinya. Lagunya nanti diantrikan dulu. Ya, setelah tadi ada dua lagu mengawali kebersamaan kita di Kalakus Plus, Ganja Kelabu dan Cobaan. Baik, kali ini langsung saja untuk Pak Pono yang ada di Sambirejo, Bunga di Tepi Jalan. Dan nanti kumandang adzan maghrib untuk wilayah Seragen dan sekitarnya akan berkumandang pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
0: Yuk, Van, jogging.
4: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
4: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
5: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, Cah Ayu baru saja menemani kebersamaan kita di Kala Kus Plus. Kangen lagu-lagunya Kus Plus edisi hari ini. Baik, selamat petang menjelang malam ya untuk Anda yang saat ini masih stay tune di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan Mitra Buana, kembali disapa yang ada di WhatsApp-nya Buana Asri. Ada Faid, Mbak Dewi Rati, selamat siaran, makin enjoy, happy selalu Mbak E, lagi ikut Mbak E. Oh, lagunya ngikut Mbak E, terima kasih yuk greng ya. Terima kasih Mas Faid di belakang Sriwa dari Solo ya, sudah gabung di sini. Kemudian bila masih kebagian waktu, Pop Jawa Atiku Geloh di play Mbak Dewi. Salamnya Gandul E yang Pono saja, sudah komplit, terima kasih yuk greng. Terima kasih kembali juga untuk Bapak Emita di Bomati Masaran ya, yang sudah bergabung di kesempatan hari ini Kala Kus Plus. Baik, silakan yang mau bergabung, masih ditunggu atensinya melalui line telepon 02718909799 ataupun WhatsApp dan SMS ya di 082133950947. Ada Cikini Gondang Dia.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Tigo Gelo untuk Pak Bapak Emi tadi, Bomati Masaran. Lagunya sudah Dewi hadirkan ya di kesempatan malam hari ini, dan semoga sudah disimak di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya di Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, Dewi siapa yang ada di WhatsAppnya Buana Asri? Ada Mas Ipung, Mbak Dewi mau request bunder-bunder Mbak Dewi. Selamat petang, selamat tugas dan terima kasih. Yuk gereng. Baik, terima kasih kembali ya Mas Ipung apa Mbak Ipung ini ya. Iya pokoknya terima kasih untuk atensinya. Lagunya nanti bunder-bunder. Yang mau bergabung masih ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kebersamaan kita hadirkan Cinta Buta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kembali di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini. Selamat petang menjelang malam ya untuk Mitra Buana yang saat ini masih stay tune di 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan di kesempatan hari ini ya, masih ditunggu atensinya melalui line telepon 0271890799 atau melalui SMS dan WhatsApp di 0821339504. Baru saja Geladak Hitam, lagu yang dirilis tahun 1984 diciptakan oleh Tony Kuswoyo. Ini merupakan album Angin Senja dan Geladak Hitam. Baik Mitra Buana, untuk merecharge kembali Anda ya, suasana sore hari ini ya, mendengarkan lagu-lagunya Kos Plus. Nah, ini mungkin bisa memberikan inspirasi ya untuk kita. Apalagi sembari menikmati suasana petang bersama dengan orang-orang tercinta. Nah, mungkin di situ nanti kita akan menemukan sesuatu hal yang sangat berharga. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri ada Bunda Ngatmi. Terima kasih sudah gabung Bunda. Selamat malam Mbak Dewi, selamat malam juga Bunda. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Ini Bunda Ngatmi, nanti lagunya Maria. Salamnya ngikut aja Mbak, buat Mbak Dewi, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Dewi, yuk gereng. Terima kasih kembali Bunda Ngatmi di Karangbendo untuk atensinya di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, hari Rabu di akhir bulan, penyiar radio yang kurindukan minta kolam susu Mbak Rati. Oke, ditunggu ya Pak Bambang Marsono di Lereng Merbabu. Selanjutnya, assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Dari Gemolong, The Line of Java Man, lagunya Kebun Melati Mbak. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Yuk greng. Baik Mitra Buana, tentunya lagu-lagunya Kos Plus akan menemani indera dengar Anda di kesempatan hari ini, edisi hari Rabu 30 September 2026 sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Diterima di line telepon Buana Asri Sragen. Selamat malam.
1: Selamat iya. Malam Mbak Desi.
0: Halo, selamat malam kembali.
1: Kayaknya agak flu-flu Mbak Dewi, kok agak gendeng-gendeng gitu.
0: Enggak, itu Mas Andri, biasa aja.
1: Oh, berarti cuma apa, perasaanku aja ya.
0: Iya.
1: Lagi gendeng-gendeng gitu loh.
0: Perasaannya Mas Andri saja itu.
1: Ya maklum, karena lama gak ketemu Mbak Dewi, mungkin ya agak sedikit pangkling gitu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Mbak Dewi masih dalam keadaan sehat, Mbak Lafiat, sama Mbak Dewi pintar-pintar sepertinya Mbak Dewi.
0: Amin.
1: Lagunya aku Maria aja Mbak Dewi.
0: Maria, soalnya sama dong sama Bunda apa? Ngatmi.
1: Udah diminta?
0: Iya.
1: Alhamdulillah ya, itu malah mengirit waktu Kak Mbak Dewi. Lagi satu lagu udah diminta dua orang, jadi kan lebih menurut aku gitu. Salam-salam juga Dewi.
0: Ya.
1: Buat Mbak Roh yang di Jago Boyolali Mbak Malam. Udah on air belum tadi Mbak Roh?
0: Belum.
1: Belum Mbak Malam. Monggo ditunggu on airnya juga. Muka makin sehat sama Allah di masyarakat garisinya. Juga buat Mbak Larasati yang di Gendingan Wali Kepun Mbak Malam. Sehat selalu, sukses dengan kesehatan dan semuanya.
0: Iya.
1: Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Suca, Mbak Widaningsih, Mbak Suryaningsih, Mbak Putri, tambah anak ibu dan lainnya. Bunda-bunda semuanya aja dari ABZ, Pak RT Mimbo, Pak Yen Pasik, Mbak Saperno, Mbak Kono, Mbak Kis, Mbak Kis, Mbak Sindro. Semuanya aja Mbak Diri.
0: Iya.
1: Kita buat seluruh kursia dan semua pendengarnya, dimudahkan segala rezekinya juga. Kita coba diri semangat
0: iya.
1: Assalamualaikum yuk
0: Greng. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andri Setiawan ya sudah gabung di sini. Lagunya nanti Maria sama ini sama Bunda Ngatmi. Baik Mitra Buana, Dewi Rati ya masih menemani Anda di Galakus Plus edisi hari ini. Dan sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Kami lagu-lagu Disney.
1: Galak Disney. 94.7 Winasri FM.

Kangen lagu-lagu musik. Galakus FM.

0: Baik, kebun melati untuk Pak Yon Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Lagunya sudah Dewi hadirkan, Pak Yon. Baik, selamat malam untuk Anda saat ini masih stay tune di Buana Sri FM Radio Publik Sragen ya. Ada siapa ini request lagu kapan-kapan, Mbak? Buat Pak Waf dan pendengar Radio Buana Asri. Terima kasih Yograng ya, terima kasih kembali ini Pak Waf gitu ya, 0383. Kemudian malam Mbak Dewi, hai selamat malam juga Mbak Pertiwi. Minta lagu kasih terkirim untuk semua monitor di mana saja berada. Dan selamat mendengarkan Yograng. Terima kasih Mbak Pertiwi di Putatan. Lanjut ada Pak Bambang Sumarsono, terima kasih kolam susunya Mbak Rateh. Oke, terima kasih kembali ya untuk atensinya yang sudah bergabung di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Baik Mitra Buana, saat ini waktu menunjukkan berjalan ya menuju menit 42. Dan kumandang adzan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Iya. Untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan ya lagu-lagunya Kos Plus, semoga saja Anda bisa terhibur, bisa menikmatinya bersama dengan orang-orang tercinta. Sesaat lagi akan kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Dan tentunya lagu-lagunya Kos Plus ya, usai ya kumandang azan Isya nanti akan berlanjut ya untuk bisa Anda nikmati malam hari ini. Kita kumandangkan azan Isya terlebih dahulu.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, Mitra Buana. Kapan-kapan ya, sudah Dewi hadirkan di kesempatan hari ini. Dan semoga sudah disimak lagunya. Baik Mitra Buana, dimanapun Anda berada, di WhatsApp-nya Buana Asri ada Pak Suhada di Ngawi. Mbak Devi, salam kagem keluarga, lagunya ngikut. Iya, terima kasih Pak Suhada, lama gak jumpa ini. Iya, ini monitor lama, tapi muncul kembali nih. Oh, waktu Dewi masih di depan itu ya, Pak Suhada di Ngawi. Terima kasih untuk atensinya Pak Suhada. Salam juga untuk keluarga tercinta ya. Dan Mitra Buana, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus, edisi siar di hari Rabu 30 September 2026. Dan lagu terakhir, kasih untuk Mbak Pertiwi di Putatan. Dan kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Asri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Selamat malam ya, Dewi Rati undur diri. Tetap semangat, selamat beristirahat, selamat beraktivitas juga, dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
2: Sari Berita, DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
3: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
5: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
6: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
5: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
4: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
7: Hasilnya di saat ini ya Pak? Kalau saat ini
4: ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
8: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
9: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
9: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
11: Betul, Pak.
9: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
11: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
9: Iya.
11: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
9: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
11: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
10: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
12: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
11: Tidak, hanya arsip.
12: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
11: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
12: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
11: Tidak pernah.
12: Di 2019-2020?
11: Tidak pernah.
10: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
14: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekrop mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
13: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
14: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
15: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
14: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar, menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
16: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
17: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
16: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
18: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
16: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
20: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
19: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
20: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
21: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur. Sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu. Dan dibayangkan gitu aja.
20: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban. Dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

0: 24 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter Mi-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
1: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 Mi-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
0: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan dua sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
2: 60L registrasi PHL6T. Hari ini kami melaksanakan dua sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, saat lingkungan area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungan area Duto Sunset masih berasap.
0: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
3: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
0: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter Mi-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
5: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya, mohon doanya.
4: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar,

0: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA Asian Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
1: The group being recovering. It's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements and all talking back. So.
0: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, telah kita ikuti bersama warta berita malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali ke 94,7 Buana Asri FM, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Mem.
3: Bermain.
4: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
3: Ya udah.

0: Damai.
1: Pulang yuk. Ayo. Aduh, mau gua. Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Jangan bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

Selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Jalan Veteran nomor 21 Sragen, 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Sragen. Baik Mitra Buana, senang sekali ya di suasana malam hari ini kembali berjumpa bersama saya Dewi Tati di Info Malam edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Nah Mitra Buana, tentu ya kebersamaan kita di Info Malam tidak lama ya, singkat ya, sampai di jam 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nah malam hari ini kita nikmati lagu-lagu di tahun 90-an, seperti salah satunya adalah lagunya Wayang yang berjudul Damai. Ini membuat kita tuh jadi damai ya. Nah kala itu Dewi masih usia kecil ya, waktu rilis lagunya Wayang judul Damai ini di album Damai juga. Iya kalau gak salah masih duduk di bangku merah putih nih. Iya dong, masih SD gitu ya. Nah kalau ngomongin ini ya, ngomongin tahun 90-an, emang ya 90 ke 2026, nah ini sudah berapa puluh tahun ini ya. Nah Mitra Buana seneng ya, pasti suka duka sudah dilewatin ini ya, manis dan apa ya, iya asam manis gitu ya, asam manis pokoknya rasa kehidupan ini ya. Dan semakin ke sini ya, memang dunia semakin canggih ya Mitra Buana. Teknologi semakin canggih dan tentu kita juga harus mengikutinya. Salah satunya adalah AI atau

Iya, AI atau Artificial Intelligence. Nah, ini adalah kecerdasan buatan. AI udah di mana-mana ini ya, Mitra Buana. Lalu bagaimana untuk keamanan AI bagi anak dan remaja? Nah, Mitra Buana, dalam konteks penggunaan AI oleh remaja atau AI ya, sering disebutnya, AI terus memperbaiki pendekatan keamanan berdasarkan masukan dari orang tua, komunitas, dan berbagai pihak. Jadi pengembangan produk untuk remaja ini juga dipertimbangkan, juga mempertimbangkan kekhawatiran keluarga. Ada seperti ChatGPT-14. Ini menjadi contoh penerapan yang dilengkapi sistem keamanan secara otomatis. Jadi Mitra Buana, hadirnya AI ini ya Mitra Buana, dinilai ini merupakan salah satu kecanggihan teknologi yang dimana keamanannya bagi anak dan remaja perlu disesuaikan dengan usia mereka ya, agar mereka tetap bisa memanfaatkan AI untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Nah, seperti halnya ini ya, YouTube Kids. Nah, kalau YouTube Kids ini memang bagi ini ya, anak-anak usia batita, balita, seperti itu ya. Jadi YouTube Kids ini dikhususkan bagi anak-anak. Tontonannya memang berupa animasi-animasi ya, ataupun film-film kartun. Jadi tentunya hadirnya AI atau kecerdasan buatan ini, nah, bagi orang tua harus ini ya, harus mengawasi putra-putrinya ataupun anak-anaknya agar tetap bisa ya, keamanan bisa tetap terjaga. Jadi pendekatan keamanan ini juga bisa diterapkan melalui parental controls, age prediction, dan juga pengingat untuk beristirahat ketika penggunaan berlangsung terlalu lama. Harus dicek ya gadget anak-anak ya Mitra Buana, bagi anak-anak yang bagi orang tua yang sudah memberikan HP ataupun gadget bagi anak-anak. Karena keamanan AI ini menjadi tanggung jawab bersama.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: apa gerak.
1: Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih stay tune ya di Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat malam buat Mama Fajar. Jam 8 siapa? Oke, jam 8 nanti ada rekan Irfan Permadi yang bakal menemani Mitra Buana. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mul di Mojosongo. Selamat malam Mbak Dewi. Iya, 25. Kalau ini tinggal 10 menit lagi Pak Mul. Iya, purna siaran ya, berkemas untuk pulang. Iya, terima kasih Pak Mul. Selamat beristirahat ya untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tentunya malam hari ini bagi Anda yang sedang menikmati suasana malam bersama dengan keluarga, atau mungkin yang sedang makan malam ya. Nah, makan malam bareng keluarga pasti ini sangat menyenangkan ya. Dan tentunya bisa memberikan booster ya, ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga tercinta ataupun orang-orang yang kita sayangi. Nah Mitra Buana, tadi juga sudah Dewi hadirkan ya informasi mengenai kecerdasan buatan atau AI yang saat ini memang baru trending ya. Nah, bagaimana keamanannya untuk anak dan remaja? Kita sebagai orang tua harus bisa memberikan pengawasan kepada mereka. Jangan sampai salah arah ya. Nah, jadi harus diawasi ya bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Nah, mudah-mudahan ya informasi yang Dewi bagi untuk Anda malam hari ini bermanfaat. Dan Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari Rabu 30 September 2024. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Janteng dalam berita edisi hari Rabu 30 September 2026. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda, selamat malam dan salam yo greng.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Mem.
3: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: menemani aktivitas Anda di hari ini. Jateng Dalam Berita kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Saya Mita siap memandu beragam informasi penting di Jawa Tengah. Kami telah menyaring laporan terbaik dari para reporter untuk Anda. Inilah laporan utama Jateng Dalam Berita hari ini. MK Batang gratiskan biaya perawatan ratusan korban keracunan MBG. 884 puskesmas di Jawa Tengah bakal dilengkapi alat tes TBC dari Kementerian Kesehatan. Pendengar, inilah Jateng Dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Pemkab Batang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mengaudit SPPG di Kecamatan Bawang. Langkah ini diambil buntut dugaan keracunan massal program MBG yang menimpa ratusan warga. Bupati Batang memastikan penanganan medis bagi sekitar 300 korban tidak dipungut biaya. Rekan Heri Kis dari Radio Abirawa FM mengabarkan selengkapnya.
2: Usai ratusan pelajar mengalami keracunan makan bergizi gratis atau MBG, Bupati M. Faiz Kurniawan didampingi Direktur RSUD Batang Dr. Ani Rusdiani memantau kondisi terkini para korban. Melihat kejadian luar biasa tersebut, Bupati memastikan seluruh biaya pengobatan para korban ditanggung sepenuhnya oleh Pemda dengan tetap mencukupi kebutuhan obat maupun tempat tidur pasien. Dalam kunjungannya, Faiz mengecek langsung ketersediaan obat terlebih dengan bertambahnya jumlah korban serta ruang penanganan yang nyaman.
3: Ini di RSUD Kalisari, kita ngecek kesiapan fasilitas kesehatan. Memang karena ada keterbatasan kamar, tetapi alhamdulillah semuanya mendapatkan, prinsipnya semuanya mendapatkan bed, mendapatkan alat kesehatan yang cukup, dan tadi saya pastikan obat-obatan dalam kondisi yang cukup.
4: Tanggungan siapa, Pak?
3: Ya, sementara dari pemerintah daerah yang meng-cover itu, ya karena memang ini menjadi kejadian yang bagi kami force mayor, sehingga kami pemerintah daerah untuk turut serta menanggung biaya tersebut.
2: Sementara salah satu pasien, Desi, 34 tahun, bersama kedua buah hatinya yang turut menjadi korban keracunan MBG yang menjalani perawatan medis di ruang IGD. Ia pun membenarkan bersama kedua buah hatinya mengonsumsi MBG yang didapat saat Selasa siang.
5: Nah, ini berarti ibu sama dua anak yang kena keracunan itu.
6: Memang biasanya kalau dapat MBG dimakan bareng-bareng gitu, Bu?
7: Kalau itu dapat semua. Ini kan dapat dari balita, terus itu ada sisa telur itu saya
5: makan. Itu rasa telurnya seperti apa, Bu?
7: Enggak
5: ada rasanya, enggak curiga sama sekali ya.
6: Sausnya aneh begini.
5: Tahu kalau keracunan gimana, Bu?
7: Ini ramai di puskesmas, ramai.
2: Meski sempat berbincang dengan beberapa pasien, namun orang nomor satu di Batang itu belum dapat memastikan penyebab dari keracunan tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan dan menentukan sumber keracunannya.
0: Pemkab Sragen mencatat sebanyak 17.000 unit rumah tidak layak huni masih tersebar di 20 kecamatan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengakui keterbatasan anggaran daerah membuat perbaikan hanya mampu menyasar sekitar 2.000 rumah per tahun. Berikut kabar selengkapnya bersama Indah Anjani.
8: Lebih dari 17.000 rumah tidak layak huni RTLH masih menjadi persoalan perumahan di Kabupaten Sragen. Rumah-rumah tersebut tersebar di 20 kecamatan dengan sebagian besar penghuninya tercatat dalam kelompok desil 1 hingga 5. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan seluruh RTLH tersebut telah melalui proses verifikasi dan masuk dalam pendataan pemerintah untuk mendapatkan program perbaikan rumah. Namun, keterbatasan kemampuan intervensi membuat penanganan ribuan RTLH tidak dapat dilakukan sekaligus. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Sragen rata-rata hanya mampu melakukan perbaikan sekitar 2.000 rumah setiap tahun. Dengan jumlah RTLH yang mencapai lebih dari 17.000 unit, penanganannya membutuhkan waktu dan dukungan pendanaan dari berbagai pihak. Salah satu rumah yang sebelumnya telah masuk dalam data RTLH adalah rumah milik seorang janda di Kecamatan Kecamatan Sumber Lawang yang ambruk pada Selasa 22 September 2026. Bupati menyebut data RTLH tersebut telah dilengkapi dengan dokumentasi kondisi rumah, identitas pemilik, serta alamat penerima manfaat. Pendataan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program Dandan Omah yang mulai dijalankan Pemkab Sragen pada 2026. Program ini didukung melalui berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBD, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, hingga Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR. Bupati menjelaskan, verifikasi RTLH dilakukan dengan melihat kondisi utama bangunan, yakni atap, dinding, dan lantai. Dari APBD Kabupaten Sragen, bantuan perbaikan dialokasikan sebesar Rp20 juta rupiah untuk setiap unit rumah. Sementara itu, besaran bantuan dari sumber pendanaan non-negara dapat berbeda menyesuaikan tingkat kerusakan rumah. Dengan demikian, perbaikan dapat difokuskan pada bagian bangunan yang membutuhkan penanganan seperti lantai, dinding, maupun atap. Pemkab Sragen berharap sinergi berbagai sumber pendanaan dapat mempercepat penanganan RTLH sehingga semakin banyak masyarakat dapat menempati rumah yang lebih aman dan layak huni.
4: Yang roboh yang saat ini ada itu bagian dari jumlah data itu. Selama ini kan data rumah reot di Kabupaten Sragen itu tidak ada, saat ini sudah mulai dokumennya ada. Nah dari situlah kemudian kita programkan program Dandan Omah yang bersumber dari APBD maupun APBN, Provinsi, CSR untuk membantu masyarakat yang rumahnya tidak layak huni itu. Di Sragen program Dandan Omah itu mendapat dukungan dari pendanaan global juga. Kita itu kalau jatah dari pemerintah perbaikan rumah itu hanya di bawah 1.000 selama ini. Tapi tahun 2025 kemarin kita bisa memperbaiki hampir 2.000 rumah. Jadi kita melipat gandakan perbaikan rumah dari apa yang dikerjakan oleh menggunakan anggaran negara. Jadi kita masih banyak yang harus ditangani.
9: Itu masih diverifikasi ulang atau memang sudah?
4: Itu sudah diverifikasi. Itu sudah ada data lantainya, dindingnya, atapnya.
9: Rata-rata bantuannya berapa sih?
4: Kalau dari program murni pemerintah menggunakan APBD itu 20 juta. Kalau yang bersumber dari anggaran non-negara itu variatif tergantung pada tingkat kerusakannya. Misalnya tingkat kelayakannya ya. Layakan dari rumah itu, misalnya kalau yang tidak layak itu adalah lantainya, ya lantai itu berapa, kalau atap ya berapa, jadi disesuaikan lebih dinamis.
8: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Kantor Kemenhaji Purbalingga merampungkan sosialisasi dan perekaman biovisa bagi 378 calon jemaah haji keberangkatan 2027. Langkah percepatan ini dilakukan untuk memangkas waktu pemeriksaan di Bandara Arab Saudi. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan selengkapnya.
10: Sebanyak 378 calon jemaah haji Purbalingga untuk keberangkatan 2027 mengikuti sosialisasi dan perekaman biovisa untuk mempercepat proses pemeriksaan jemaah saat tiba di Bandara Arab Saudi. Sosialisasi dan perekaman biovisa dilakukan Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga selama 2 hari. Adapun untuk perekaman dilakukan secara mandiri melalui aplikasi yang telah berjalan sejak 2023. Kepala TU Kemenhaj Purbalingga Desi Sukohartarto mengatakan dalam perekaman biovisa yang dilakukan jemaah adalah mengunduh aplikasi, memasukkan alamat email, kemudian melakukan perekaman biometrik berupa foto wajah dan sidik jari. Selanjutnya hasil perekaman yang telah terkonfirmasi melalui email diajukan kepada pemerintah Arab Saudi sebagai identitas sah jemaah asal Indonesia. Desi menerangkan diadakannya sosialisasi dan perekaman biovisa ini untuk mempermudah jemaah ketika nanti di bandara, yakni saat turun dari bandara prosesnya lebih cepat karena jemaah tidak perlu lagi mengantri untuk foto dan rekam biometrik.
11: Sebelumnya padahal kita juga sudah nge-share ke jamaah, kita sudah share tutorialnya dan waktu itu sudah ada beberapa yang mengirimkan hasilnya. Kita dapat 25 jemaah sudah mengirimkan hasil biovisa Google Form. Cuma memang sempat ada sebulan lebih itu ada maintenance perbaikan sistem atau aplikasinya. Jadi saat itu off. Dan ini sudah normal, kami sudah bisa melakukan sosialisasi dan mulai dari kemarin. Kita lakukan 2 hari, pagi sama siang, kayak gitu karena kita bagi ini kecamatan dan penjelasannya pun biar kita enak.
10: Desi menambahkan selain biovisa, Kemenhaj Purbalingga juga mengingatkan calon jemaah menyiapkan dokumen fisik seperti paspor dan foto dengan memasukkan data sesuai dokumen resmi agar tidak menimbulkan kendala administrasi. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Upaya pemberantasan TBC di Jawa Tengah kini bergeser dari sekedar pengobatan pasien ke penelusuran aktif warga yang berisiko tertular. Kemenkes mewajibkan masyarakat yang tinggal atau berinteraksi erat dengan penderita TBC untuk menjalani cek kesehatan gratis menggunakan pemindaian X-ray di puskesmas terdekat. Langkah ini ditopang oleh pembagian alat tes TBC secara merata ke seluruh 884 puskesmas se-Jawa Tengah mulai bulan depan. Sekda Jawa Tengah Sumarno menekankan bahwa kesadaran warga untuk memeriksakan diri secara sukarela menjadi kunci utama memutus rantai penularan di lingkungan keluarga. Selain penguatan fasilitas medis, Pemprov Jateng resmi mencanangkan gerakan desa dan kelurahan siaga TB. Melalui program ini, para kader di tingkat desa akan dibiayai langsung oleh Kemenkes untuk melakukan pendampingan pasien serta melacak kasus-kasus baru di tengah masyarakat.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Antisipasi wabah rabies, Pemkot Pekalongan memperkuat sinergi antar dinas dalam wadah tim One Health. Kolaborasi ini memastikan penanganan secara utuh, mulai dari perawatan korban gigitan, pemeriksaan sampel laboratorium, hingga observasi hewan penggigit selama 14 hari. Sebagai pilar pencegahan di sektor hewan, layanan pendaftaran vaksinasi rabies gratis dibuka di Kompleks Dinperpa Kota Pekalongan hingga 2 Oktober 2026. Pemkot meminta masyarakat tidak panik, tetap melaporkan temuan hewan yang berperilaku aneh, serta rutin memeriksakan hewan peliharaannya secara berkala. Sementara itu, pengendalian potensi penularan rabies di Jawa Tengah dinilai membutuhkan penanganan serius. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Tengah meminta Pemda konsisten pelaksanaan vaksinasi hewan pembawa rabies atau HPR. Rama Adiaksa mengabarkan selengkapnya.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Jateng 3, Dokter Hewan XT Dwi Utami mengapresiasi DKP3 yang menginisiasi program vaksinasi rabies. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi dokter hewan untuk berperan aktif dalam pencegahan rabies. Dirinya berharap vaksinasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan ke depan dapat dilengkapi dengan program sterilisasi gratis, terutama bagi kucing yang tidak memiliki pemilik. Upaya tersebut dinilai dapat mendukung pengendalian populasi hewan pembawa rabies atau HPR.
3: Pertama-tama, saya selaku Ketua PDAI Jateng 3 menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Temanggung yang dalam hal ini DKP 3 yang sudah menginisiasi terselenggaranya acara vaksinasi rabies ini. Acara ini jelas sangat memberikan ruang bagi kami, bagi para dokter hewan untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan penyebaran atau infeksi atau kejadian rabies di Kabupaten Temanggung khususnya dan di regional Kedu pada umumnya. Peran kami di PDAI tentu saja selaku komunitas profesi dokter hewan yang ada di Indonesia khususnya Temanggung, kami dapat menunjukkan peran serta dan kompetensi secara profesionalisme kami selaku seorang petugas veteriner atau dokter hewan dalam rangka pencegahan penyakit rabies melalui vaksinasi. Kami berharap kegiatan ini dapat diteruskan, dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Bahkan kalau memungkinkan, kami mengusulkan untuk selain vaksinasi ditambahkan kegiatan sterilisasi gratis bagi hewan kesayangan yang ada di Kabupaten Temanggung. Kenapa dibutuhkan sterilisasi gratis? Karena ini menjadi satu perpaduan yang bagus terhadap pengendalian penyakit rabies dari sisi penyebaran HPR, hewan pembawa rabies, yang selama ini banyak kita temui juga yang tidak mempunyai atau tidak dimiliki oleh keluarga. Artinya kita coba menyasar juga selain di pemilik hewan kesayangan atau hewan-hewan yang mempunyai kepemilikan, kita juga berusaha menyasar di kucing-kucing yang ada di tempat-tempat umur.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Mendengar demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosana, mewakili redaksi dan tim reporter mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng.

0: baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Java Mem.
3: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, serta live streaming di www.lppl.buanaasriseragen.com. Baik Mitra Buana, berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana di edisi siar hari Rabu 30 September 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an dan tentunya kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini sudah Irfan Permadi buka September pagi dari Ruth Sahanaya, tentunya sudah menyapa kita dan sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya kali ini baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini pukul 20 lewat 27 menit Irfan Permadi masih menemani Mitra Buana. Dan kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari mamahnya Cynthia di Sragen Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamahnya Cynthia hadir, Mas Irfan. Oke. The Land of Java Man. Sebelumnya Mas Irfan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mamahnya Cynthia bagaimana kabarnya ini? Mas Irfan dan dari Selon Seven dihadirkan ya. Spesial untuk semuanya saja. Kali ini untuk Mas Irfan dapat salam nih dari sebelahku, katanya salam kenal. Untuk Mas Irfan, sehat selalu, yuk gre. Baik, terima kasih sebelumnya, amin dulu nih, sudah didoakan ya. Sehat selalu juga untuk mamanya Cynthia dan keluarga. Wah, kali ini kira-kira siapakah ini yang di sampingnya? Terima kasih untuk mamanya Cynthia ya, sehat selalu untuk mamanya Cynthia dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Dengan Bunda Kini ini di Mbalu, bagaimana kabarnya ini? Oke, siap. Bunda mau lagu apa ini? Gimana? Gimana? Oke, siap ini. Sampai lupa ya. Satu cinta tiga hati. Lagunya untuk siapa ini? Amin. Amin. Iya, Bun, doanya deh pokoknya. Iya betul. Iya Bunda. Oke. Yuk greng. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu. Satu cinta tiga hati dari Pance tentunya untuk Bunda Kini, boleh dinantikan. Sehat selalu pokoknya untuk Bunda dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di belakangnya sudah ada Mama Fajar. Kali ini ingin diputarkan koleksi dari Nia dan Niati, apa saja boleh. Oke, nanti gelas-gelas kaca ya untuk Mamanya Fajar. Sehat selalu untuk Mamanya Fajar dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada Mas Heri. Selamat malam RBFM, request lagu Yogyakarta dari KLA Project. Matur thank you. Oke, coba kali ini untuk Mas Heri nih, sebelumnya salam kenal dulu nih. Ini sebetulnya sudah sering masuk Irfan ini. Salam kenal lagunya, coba Irfan Permadi carikan dulu. Lagu ini tentunya untuk Mas Heri. Sehat selalu untuk Mas Heri dan keluarga tentunya. Amin ya Rabbal Alamin.

Baik Mitra Buana, sepertinya kita perlu jeda sebentar ya, karena kali ini empat atensi sudah Irfan Permadi terima. Dan kali ini sepertinya Irfan Permadi harus berjumpa dengan mamahnya Cynthia. Dan dari Sela on Seven dilanjutkan dengan Satu Cinta Tiga Hati dari Pance, tentunya untuk Bunda Gini. Untuk Mama Fajar, Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati dilanjutkan dengan Yogyakarta dari KLA Project untuk Mas Heri. Akan Irwan Permadi hadirkan. Harapan Irwan masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Dan kali ini kita jeda sebentar. Dan dari Sela on Seven, selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mama Fajar, Nia dan Niati gelas-gelas kaca dilanjutkan dengan Yogyakarta dari KLA Project tentunya untuk Mas Heri. Kali ini sudah ada Mbak Lastri di Sragen Kulon menyapa Irfan dengan sebuah lagu Ingin Kulupakan dari Nika Ardila. Terima kasih untuk Mbak Lastri. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di belakangnya ada Bu Sugi di sini Sragen. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Request Cinta Dalam Hati dari Ungu. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih kali ini untuk Bu Sugi ya. Tapi sebelumnya mohon maaf ini untuk Bu Sugi, lagu Cinta Dalam Hati dari Ungu belum bisa Irfan Permadi hadirkan karena lagu ini tidak termasuk dari acara 90-an. Karena lagu tersebut dirilis di atas tahun 2000-an. Sekali lagi mohon maaf untuk Bu Sugi, lagunya boleh diganti aja. Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar malam hari ini, masih Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 atau di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Dan kali ini kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya, tapi kali ini sudah ada penelpon masuk 890-799 Irfan Permadi, terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: The Land of Java Man.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mas Irfan.
0: Iya, dengan Mas Kis kah ini?
1: Iya, betul.
0: Iya, betul. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, mau lagu apa ini?
1: Sumringahnya kayak Mas Neri. Mas Irfan. Aku minta Frankie kalau masih kebagian ya. Yang Langit Hitam.
0: Langit Hitam dari Frankie. Lagunya untuk siapakah ini?
1: Iya. Tadi aku dengar ada siapa? Mbak Lastri juga ya di Sragen Kulon ya. Selamat malam Mbak Lastri. Bunda Suradi, selamat malam. Bunda Kini juga di Balu bareng Mbak Diananya, selamat malam. Ada Bunda Ngadmi, Bunda Miko, juga Bunda Fatimah. Ada Bunda Rindu, juga Bunda Natali juga ya. Pak Rohman,
0: boleh.
1: Rohman. Bunda Nino, Bunda Nune, Bunda Nini. Mirip-mirip. Ada Tante Ani tiga-tiganya ya. Ada juga Bunda Ros, Mbak Ros, juga Mbak Nana di Santel. Tentunya untuk semuanya aja ya, Mas Irfan ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau dipanggil semua nanti nggak muat.
0: Oke.
1: Pokoknya ya salam sehat semuanya buat Mitra Buana Adri Sragen, Mas Irfan. Wassalamualaikum, yuk greng.
0: Yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ya. Kali ini sudah menyapa Irfan. Nanti lagunya Langit Hitam dari Frankie beli dinantikan. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar kembali. Kali ini menyapa Irfan dengan Mayang Sari. Nanti lagunya Ikut Aja. Oke. Nanti tiada lagi ya. Terima kasih untuk Mama Fajar sudah menyapa Irfan kembali. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar ya. Nia dan Niati dari Mama Fajar, gelas-gelas kaca ya. Dilanjutkan dengan KLA Project Yogyakarta tentunya untuk Mas Heri. Dan mungkin Mbak Lastri sekalian ya, ingin kelupakan dari Nika Ardila akan Irfan Permadi hadirkan juga. Dari kawasan veteran 21 Sragen, gelas-gelas kaca.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Mitvan Permadi berjumpa dengan Mas Kis di Pemalang Selatan, Langit Hitam dari Franky, kali ini sudah ada yang menyapa Irfan. Kali ini ada Bu Sugi di sini Seragen. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Lagunya diganti Rindu Yang Terlalang dari Bruri featuring Dewi Yul. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Seragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mbak Nana di Candel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga selalu sehat, semangat, bahagia, rezeki lancar, kerjaannya lancar. Mas Irfan maaf lama gak absen. Salam ikut Mas Kis aja. Mas Kis terima kasih jalangannya. Semoga semuanya selalu sehat. Lagunya ngikut Mas Irfan aja, tak temenin Mas sambil lembur. Makasih Mas Irfan buat doa dan semangatnya. Maaf bila ada salah kata dari aku yang dicantel Mbak Nana. Terima kasih, selamat bertugas. Semoga gak ngantuk. Lama tak jumpa Mas Irfan. Mampir Mas bila lewat Cantel. Oke. Terima kasih untuk Mbak Nana ya yang ada di Cantel ya. Nanti lagunya Risau dari Atik Sibi ya, khusus untuk Mbak Nana di Cantel. Di belakangnya kali ini ada mamanya Azwa, Bu Anasri Seragen. Malam Mas Irfan, lagunya Kemuning ya, lagunya buat aku aja. Terima kasih Mas Irfan, tetap semangat yuk gereng. Baik, terima kasih kali ini untuk mamanya Azwa. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini tentunya masih bersama saya Irfan Permadi ya. Dan nanti untuk mamanya Azwa dari Harvey Malai Hulu, tentunya Kemuning akan Irfan Permadi hadirkan. Tapi sebelumnya, kali ini sudah ada penelpon masuk 890799. Kali ini Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kangen 90-an. Iya, Eyang Yasman bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa, Eyang?
1: Doa yang sama buatmu dulu ya.
0: Amin. Oke.
1: Iya, lagunya nanti apa mau? Biar semua hilang itu.
0: Biar semua hilang dari siapakah itu? Biar semua hilang. Oh, coba Irfan Permadi browsingkan dulu. Biar semua hilang, semoga termasuk ya. Kali ini dari Nika Astria ya, coba. Oh, dari Nika Astria bolehlah ini. Nanti akan Irfan Permadi hadirkan untuk yang
1: Salamnya buat semuanya saja ya.
0: Oke, siap.
1: Kok itu antrinya sudah panjang. Nanti malah orang keputer kabeh.
0: Oke, Eyang.
1: Untuk semuanya saja tanpa kecuali. Terima kasih yang sudah nimbali Eyang ya. Untuk cucuku yang ganteng.
0: Oke.
1: Okay. Yang sedang bertugas. Semoga tidak capek sampai selesai.
0: Amin.
1: Jam 1 nanti.
0: Oh, jam 12.
1: Oh, keliru ya.
0: Oh iya, keliru. Keliru dan salah.
1: Terima kasih.
0: Eyang.
1: Yuk
0: greng. Terima kasih untuk Eyang ya. Sehat selalu untuk Eyang dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, Langit Hitam dari Franky tentunya untuk Mas Kis di Pemalang Selatan. Dilanjutkan dengan Tiada Lagi dari Mayang Sari tentunya untuk mamanya Fajar kembali. Dan yang ketiga nanti Rindu Yang Terlarang dari Bruri featuring Dewi Yul tentunya untuk Bu Sugi. Langsung saja kita dengarkan yang bersama Langit Hitam.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti?

0: Yora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kui iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bu Sugi, Rindu Yang Terlarang dari Bruri featuring Dewi Yul, dilanjutkan Risau dari ATCB tentunya untuk Mbak Nana di Candel, dan yang ketiga Kemuning dari Herve Maliholo untuk Mamanya Aswa di Sarigunan. Dan tentunya biar semua hilang dari Nika Astria untuk Eyang Yasman di Taman Asri. Berikutnya kali ini ada Mbak Nadia di Magerua. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request Eksis Mencari Alasan, Nadia di Magerua. Terima kasih, sehat selalu yang siar yuk keren. Baik, terima kasih untuk Mbak Nadia. Sehat selalu untuk Mbak Nadia dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan di belakangnya ada Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan. Mas, ini Bunda Ngatmi minta lagu Bosan ya dari Nika Ardila. Salamnya ikut aja buat Mas Irfan. Selamat bertugas. Terima kasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi. Sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Di belakangnya ada Bunda Liz. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas. Semoga selalu sehat, tetap semangat. Request lagu Mustika buat semuanya, monitor RBA. Makasih yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Liz yang ada di Sragen. Lagunya nanti coba Irfan Permadi carikan dulu ya. Tapi sebelumnya mohon maaf, kali ini untuk Mbak Nadia, Bunda Ngatmi dan Bunda Liz, nanti apabila waktunya tidak terpenuhi, tidak mencukupi, mohon maaf lagunya belum bisa Irfan Permadi hadirkan ya. Nah, nanti apabila waktunya cukup akan Irfan Permadi hadirkan. Tapi sebelumnya sehat selalu untuk Bunda Liz, untuk Mbak Nadia dan Bunda Ngatmi, sehat bersama keluarga tercinta ya. Nanti kalau waktunya masih akan Irfan Permadi hadirkan, apabila waktunya sudah tidak tercukupi akan Irfan Permadi hadirkan di lain waktu ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Dan kali ini Irfan Permadi 3 buah lagu sekaligus. Rindu yang terlarang dari Bruri untuk Bu Sugi, Risau dari Atik Sibi untuk Mbak Nana, dan yang ketiga Kemuning dari Harvey Melehulu untuk mamanya Aswa. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Tak terasa ya, jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 30 September 2026 akan segera usai. Dan sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan di malam hari ini bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 30 September 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, di Indonesia data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen, Johnson Effendi Tambunan SHMH menjelaskan, data umum merupakan data dasar yang melekat pada seseorang apabila data tersebut diketahui masyarakat atau mengalami kebocoran, dampaknya dinilai tidak secara langsung menimbulkan kerugian serius bagi pemilik data. Contohnya adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor HP, dan email. Sementara, data spesifik merupakan data yang bersifat lebih sensitif karena apabila data ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk pada pemilik data, bisa berupa kerugian material, immaterial, ataupun kerugian-kerugian lainnya. Contohnya meliputi data kesehatan, data biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina, data genetika, serta data keuangan. Karena itu, masyarakat perlu memahami jenis data pribadi yang dimiliki, serta lebih berhati-hati dalam memberikan atau membagikan data pribadi, terutama data yang bersifat sensitif.
2: Jadi data pribadi itu dibagi menjadi dua jenis sebenarnya. Ya. Ada data pribadi yang bersifat umum, kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, kalau kita berbicara soal data pribadi yang bersifat umum, itu artinya data pribadi itu apabila bocor ataupun diketahui oleh masyarakat umum itu tidak berdampak kepada si pemilik data pribadi itu sendiri. Sebagai salah satu contoh misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kewarganegaraan, nomor handphone, apalagi nih email, ya Mbak ya. Nah, itu ketika bocor ke publik, itu tidak berdampak apapun kepada si pemilik data. Kemudian ada data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, ini yang agak kita perlu hati-hati. Data pribadi yang bersifat spesifik ini, itu sifatnya itu lebih sensitif. Lebih sensitif karena apa? Karena apabila data ini disalahgunakan, maka akan berdampak buruk kepada si pemilik data. Dampak buruknya itu apa? Kerugian material, immaterial, ataupun kerugian-kerugian lainnya. Sebagai contoh, misalnya data atau informasi terkait kesehatan, data atau informasi terkait biometrik. Biometrik itu misalnya sidik jari ataupun pemindaian wajah, kemudian data genetika, dan yang paling penting itu apa? Data keuangan. Ya, data keuangan itu baik PIN apa segala macam.
1: Kabupaten Sragen siap menggelar salah satu ajang budaya terbesar tahun ini, Sragen Batik Heritage Fest 2026. Festival yang memadukan seni batik, tradisi, dan industri kreatif lokal ini akan digelar selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, 3-4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen R. Widya Budi Mudita Esos MSI menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Rangkaian acara akan diawali pada Sabtu siang, 3 Oktober dengan Karnaval Batik Java Men Heritage Parade. Karnaval akan dimulai dari Jalan Ade Irma Suryani atau di samping eks kantor Bupati Sragen, kemudian melintasi Jalan Urip Sumoharjo ke arah utara, dilanjutkan melalui Jalan Ahmad Yani hingga berakhir di kawasan SIKK Ngelangon. Tak hanya menampilkan karnaval batik, kemeriahan festival juga akan diisi berbagai pertunjukan seni dan hiburan. Pada malam pembukaan, pengunjung akan dihibur penampilan Silvi Kumalasari bersama Arsano Musik. Sementara itu, malam penutupan akan diisi dengan hiburan musik dari Om Petromak. Nuansa budaya juga akan terasa melalui pertunjukan Sendra Tari Sobrak serta panggung festival seni dan budaya. Menariknya, Sragen Batik Heritage Fest 2026 tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif bagi masyarakat. Pengunjung dapat mengikuti program berlatih membatik untuk mengenal dan mencoba langsung proses pembuatan kain batik. Ada pula demo memasak bersama Black Sheep serta senam batik Nusantara yang dikemas untuk mengajak masyarakat beraktivitas sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara bagi masyarakat yang ingin mendalami potensi wisata dan warisan budaya Sragen, akan digelar talk show heritage dan pariwisata dengan tema Sragen jadi destinasi heritage dan batik. Festival ini juga menjadi ruang apresiasi bagi para pengrajin, desainer, dan pelaku UMKM batik. Pengunjung dapat melihat berbagai karya lokal melalui Expo Batik dan Kriya, sekaligus menikmati beragam kuliner dalam Expo Kuliner. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026, Pemkab Sragen berupaya memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi industri kreatif dan UMKM untuk berkembang. Gelaran ini diharapkan bukan sekedar menjadi agenda tahunan, namun juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap batik dan warisan budaya Nusantara, sekaligus mendorong Sragen menjadi destinasi wisata heritage dan batik.
3: Kegiatan acara Sragen Batik Carnival Fest 2026 yang rencana akan dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Oktober. Di mana kegiatannya tanggal 3 sore Sabtu itu akan ada Karnaval Batik Heritage yang akan dilaksanakan di statnya di belakang Pemda, terus Ngulon, Notok, terus ke utara Jalan Ahmad Yani sampai SIKK. Kemudian acara pameran expo yang ada di SIKK selama 2 hari, di mana hari pertama malamnya akan diisi oleh artis Silvi Kumalasari dengan diringi orkes Arsano. Kemudian hari keduanya itu kan juga ada artis dari lagu-lagu jadul dari Petromak.
1: Berlandaskan semangat doa dan kasih, serta berjiwa Pancasila, SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkomitmen membangun generasi yang transformatif, kreatif, cerdas, dan berintegritas. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, hal tersebut sejalan dengan visi dan misi sekolah, berangkat dari visi kongregasi, kemudian diturunkan ke dalam visi yayasan, di mana kunci utamanya adalah mendorong transformasi dan inovasi dalam proses pembelajaran. Sehingga kurikulum yang didesain tidak hanya berfokus pada pengembangan karakter dan kepribadian peserta didik, namun juga mengajak mereka memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan ciptaan lainnya. Melalui pendekatan tersebut, SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berupaya membekali peserta didik tidak hanya dengan pengetahuan, namun juga nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi dasar dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa depan.
4: Visinya itu yang jelas berangkat dari visi kongregasi, turun ke visi yayasan, yang kunci utamanya itu ada di transformasi, inovasi, begitu. Maka akhirnya sedikit kami rubah dari yang kemarin, maka akhirnya menjadi ya membangun generasi yang transformatif, kreatif, cerdas, berintegritas, yang berlandaskan semangat doa dan kasih serta berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab terhadap keutuhan ciptaan. Itu terinspirasi karena memang kurikulum yang kami buat itu selain bicara soal karakter anak, kepribadian, itu termasuk bagaimana mengajak anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap ciptaan yang lain. Karena itu salah satu ensiklik dari gereja dan itu Paus Fransiskus mendiang. Itu salah satunya menjadi landasan itu.
1: 171 pengemudi becak kayuh di Kabupaten Sragen bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN.
5: ASN. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, Pemkab Sragen telah menerima surat pemberitahuan terkait program bantuan tersebut yang diterima pada 21 September 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sragen itu disebutkan, program bantuan becak listrik gratis ditujukan bagi para pengemudi becak kayu di seluruh Indonesia. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau Prabowo Subianto Foundation ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut. Untuk Kabupaten Sragen, jumlah becak listrik yang akan disalurkan mencapai 171 unit. Pemkab Sragen diminta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari audiensi dengan pihak yayasan, pendataan calon penerima, hingga survei verifikasi dan validasi di lapangan. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi penerimaan unit becak listrik serta verifikasi dan validasi tahap kedua yang meliputi pelatihan teori dan praktek bagi penerima bantuan. Wabub menjelaskan, rencana pemberian becak listrik ini berawal dari obrolan ringan dengan pimpinan DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya tidak menyangka wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius hingga muncul program bantuan. Pihaknya menyambut baik rencana tersebut, terutama karena sasarannya adalah para pengemudi becak kayu yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Kondisi sejumlah pengemudi becak di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong, masih memprihatinkan. Sebagian pengemudi disebut belum memiliki becak sendiri, sehingga harus menyewa dan membayar setoran setiap hari. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp15.000 per hari. Pihaknya menilai kehadiran becak listrik akan meringankan beban para pengemudi karena mereka tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik seperti saat mengoperasikan becak kayu. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi, becak listrik juga dinilai dapat mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ditambahkan, sejumlah becak di Sragen saat ini bahkan telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin pompa air. Dengan adanya bantuan becak listrik, diharapkan para pengemudi becak dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga mereka.
6: Dari awal ini adalah di transit, karena di transit tempatnya Pak Muslim. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, nah ternyata ada tanggapan serius daripada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Nah kalau sudah seperti ini, ada surat jelas, serius, tertulis ini 171 becak listrik ini istilahnya sosialisasi atau diskusi dan sebagainya. Nah itu nantinya ini ya saya akan melapor Bupati. Walaupun barangnya ya belum datang, usulannya ya kepada Bupati. Kalau kita menemukan di lapangan, itunya banyak sekali yang kita maksud. Saya orang Molo, becak Molo kan masih banyak. Ada yang nyewa, di situ ada yang 5.000, NSS 2.000, NSS 15.000, itu setoran. Nah itu kan kasihan. Pertama itu, ada yang punya becak sendiri. Nah dengan adanya mungkin Pak Presiden punya rasa kemanusiaan, wis tuwa, genjot dan sebagainya, ada penumbuhan becak listrik ini. Nantinya yang punya becak itu ya dihentikan di dapat bantuan ini. Selain itu penjenengan sekalian, ya tahulah Wong Sragen, itu kan sudah ada yang mendahului bentor. Nah bentor itu kan bleh karo pit motor siji wong becak ora duwe, wis pit motore wis kelangan dibleh. Selain itu mungkin mesin sedot sawah orang tani dikasih. Kita berharap bisa ada peningkatan perekonomian Wong Sragen secara umum, ya berharap istilahnya ya bisa mengurai dengan adanya kemiskinan.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelen of Java Men.
7: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap produk nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Mirfan Permadi. Sampun dikon kerencang panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo, 30 September tahun 2016. Nggih para pamirsa dalu menika Mirfan Permadi ngrencangi panjenengan sakmenika saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabo kawan likur mangke. Sakmenika kagem para pamirsa ingkang badhe nderek regengaken sampun Irfan Permadi bikak kalian lan telepon 0 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 1 0 0 7 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika Sotia saking Mbak Ningan Salindri sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu terus pun dipawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten Mas Ferry nggih lelenggan wonten Toyogo. Sugeng dalu Mas Irwan, sugeng dalu ugi. Kawasan Toyogo badhe nyuwun sekar kopi Lampung Mas Irwan. Sak menika nembe tengok-tengok wonten Kanjeng Griya kalian bapak-bapak menika. Kangge Mas Irwan, mugi pinaringan sehat. Yuk gren. Amin. Matur nuwun kangge Mas Ferry nggih sakaripun mangke kopi Lampung saking Masjid Kempot saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salah cengipun Mas Ferry, saat menikah wonten Mbak Lastri lelenggahan wonten Toyogo, wonten Sragen kulo ngen pangapunten. Wonten Mbak Lastri lelenggahan wonten Sragen kulon, ngerasa kesekar loro ati kalih saking Mbak Rina Ditama. Matur nuwun kagem Mbak Lastri lelenggahan wonten Sragen kulon, jeh mugi binaringan sehat setoyonipun. Amin ya rabbal alamin.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
6: Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Mitfon Permadi. Sakmenika sampun wonten WhatsApp lebet nggih saking Mbak Nana Lelenggan wonten Cantel. Malam Mas Irfan, belum mengantukkan Mas? Alhamdulillah tereng. Masih tak temenin nih Mas, baru mulai lembur, nyari kain dari tadi belum ketemu. Alhamdulillah udah ketemu sampai diacak-acak lemari ini, waduh. Cerita malam Mas, nyun lagu nih Sumanding untuk apa lintang hati. Udah diputar belum tadi ya? Belum. Fokus nyai kain yang ketlesut. Makasih Mas Irfan, maaf bila ada salah kata. Semangat sehat selalu, tak temenin. Dari Cantel, yang aku Mbak Nana di Cantel. Oke, terima kasih. Matur nuwun kagem Mbak Nana J, lelegan wonten Cantel. Sekaripun mangke sumanding saking Mas Aryo kali kalian ageng saged dipun serantos. Matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salah jengipun wonten budali, sugeng dalu Mas Irfan, mugi boten saya tansah sehat nyun sekarling sotresno matur nuwun yuk greng. Jee, matur nuwun sangat sama niko kagem budali jee, sekaripun mangke ling sotresno sake Mas Didi Kempot, badi Irfan Permadi kaaturaken. Matur nuwun kagem buda, mugi pinaringan sehat sedayanipun, amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badi pepanggihan rumiyin, kalian Mbak Nana Sumanding, sumonggo.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta.
3: Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Veteran 21 Sragen, kami mengudara bersama Anda. Dan pagi hari ini ya, senang sekali. Jadi edisi hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Dewi Rati menemani Anda Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukowati. Nah, apa kabar untuk Anda di awal bulan Oktober ya? Di hari ini ya, tepat tanggal 1 Oktober. Pastinya banyak hal yang sudah dipersiapkan ya Mitra Buana. Jelajah Bumi Sukowati, Dewi Rati akan menghadirkan informasi seputar potensi di Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Dan sebelumnya Mitra Buana, bagi Anda yang pagi hari ini mengawali aktivitasnya, semoga aktivitas Anda hari ini lancar, tidak ada kendala apapun. Meskipun ada kendala, Anda bisa mengatasinya. Baik, pagi hari ini ya, tentunya di hari ini rangkaian program acara akan kami hadirkan untuk Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah Mitra Buana, potensi Kecamatan Plupuh. Iya, Kecamatan Plupuh di Kabupaten Sragen memiliki potensi utama di sektor pertanian, sentra industri batik, serta desa wisata kreatif. Kecamatan Plupuh terdiri dari 16 desa, kemudian terbagi menjadi 169 dukuh yang terbagi dalam 264 RT. 16 desa di Kecamatan Plupuh meliputi Desa Karangwaru, Ngerombo, Karungan, Manyarejo, Sambirejo, Sumomoro Dukuh, Sidokerto, Plupuh, Pungsari, Gedongan, Jembangan, Gentan Banaran, Dari, Jabung, Karanganyar, dan Cangkol. Secara geografi, luas wilayah Kecamatan Plupuh adalah 4.836 hektar. Jarak dari pusat Kecamatan Plupuh menuju ibu kota kabupaten adalah kurang lebih 20 km. Lahan di Kecamatan Plupuh terbagi ke beberapa kelompok seperti sawah teknis, sawah semi teknis, sawah sederhana, sawah tada hujan, pekarangan atau bangunan, kebun, dan sisanya masih ada 200 hektaran. Kecamatan Plupuh ya berbatasan langsung dengan kecamatan yang ada di sekitarnya. Untuk batas wilayah di bagian utara, Plupuh berbatasan dengan Kecamatan Tanon. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Masaran. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gemolong.

Sektor unggulan di Kecamatan Plupuh yaitu pertanian dan perkebunan, di mana wilayah ini didominasi oleh dataran produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi warga, dengan komoditas utamanya meliputi padi dan tanaman tebu. Sementara untuk sentra industri batik, Plupuh dikenal sebagai salah satu penggerak industri kreatif batik di wilayah Solo Raya, dengan pusat pengrajin terbesar berada di Desa Pungsari, Desa Gedongan, dan Desa Jabung. Untuk desa wisata dan budaya, beberapa desa seperti Desa Karungan dan Pungsari terus dikembangkan menjadi desa wisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, serta potensi alam lokal. Nah, bagaimana dengan ini ya Mitra Buana, ekonomi dan juga pendidikan yang ada di Kecamatan Plupuh? Tentunya Dewi Rati akan menemani Anda pagi hari ini masih di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon Kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Kembali di Jelajah Bumi Sukowati edisi pagi hari ini ya, dan masih seputar potensi di Kecamatan Pelupuh Kabupaten Sragen. Iya. Kecamatan Pelupuh memiliki luas wilayah 4.836 hektar. Di Kecamatan Pelupuh ya, terdapat sarana pendukung perekonomian yang terdiri dari 5 pasar umum, kemudian juga beberapa toko, puluhan toko, kemudian kios, warung, ada juga BUUD atau KUD. Di mana sarana pendukung lainnya di bidang industri kecil dan industri rumah tangga. Untuk industri kecil terdapat 14 usaha kecil yang memiliki 25 tenaga kerja laki-laki dan 62 tenaga kerja perempuan. Untuk industri rumah tangga terdapat 3.546 usaha yang memiliki 52 tenaga kerja laki-laki dan 3.490 tenaga kerja perempuan. Ini berdasarkan informasi ya di websitenya Kecamatan Pelupuh. Nah, untuk pendidikan di Kecamatan Pelupuh ya Mitra Buana, ada beberapa lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat SD negeri, kemudian ada MI dan juga SD swasta atau SDIT. Kemudian ada juga jenjang SMP negeri, juga ada SMP swasta, dan ada MTs negeri. Untuk SMA di Kecamatan Pelupuh terdapat SMA Negeri 1 Pelupuh, juga ada SMK Negeri 1 Pelupuh, dan ada juga SMK swasta. Sementara pasar-pasar yang ada di Kecamatan Pelupuh meliputi Pasar Pelupuh, Pasar Pungsari, Pasar Pedak, Pasar Wonorejo, Pasar Karungan, dan Pasar Bahula. Jadi ada beberapa pasar ya sebagai tempat untuk bertransaksi ya para masyarakat yang ada di wilayah setempat. Baik, masih di Jelajah Bumi Sukowati, Dewi Rati masih menemani Anda pagi ini di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Jelajah Bumi Sukowati. Masih seputar potensi yang ada di Kecamatan Plupu. Memang Kecamatan Plupu ini ya tidak hanya di bidang budayanya saja yang berkembang, namun memang di Kecamatan Plupu ini ya sebagai salah satu penghasil batik. Jadi Kecamatan Plupu ini ya Mitra Buana memiliki potensi utama di sektor pertanian, sentra industri batik, serta desa wisata kreatif. Untuk sentra industri batik, nah ini berada di Desa Pungsari, Desa Gedongan, dan Desa Njabung. Sementara untuk desa wisata dan budaya, beberapa desa seperti Desa Karungan yang mengembangkan pasar Bahula, dan juga Pungsari yang juga mengembangkan desa wisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, serta potensi alam lokal. Nah, mudah-mudahan informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukowati edisi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nah, mudah-mudahan sangat bermanfaat ya informasi yang Dewi hadirkan untuk Anda pagi ini. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukowati edisi hari ini. Semoga kita akan berjumpa kembali dengan potensi-potensi wilayah yang ada di Sragen. Tentunya ini juga akan menginspirasi, juga memotivasi desa-desa yang lain. Dan saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya Buana Asri FM bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Tetap semangat dan salam, yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutlah dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Sekretaris Jenderal PBB mengecam keras serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mendorong industri olahraga nasional menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ia juga menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP Mandalika tidak hanya bertujuan mengejar prestasi global, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi warga di sekitar kawasan. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan udara di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dalam pemboman 28 September di dekat pasar kota Kalihau menyebabkan 50 orang tewas dan melukai hampir 60 lainnya. Ia menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, memenuhi kewajiban hukum internasional, serta memastikan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawabannya. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada ajang Moto3 2026 di sirkuit Motegi, Jepang, yang rangkaian acaranya berlangsung dari Jumat hingga balapan utama pada Minggu 4 Oktober 2026. Sebelumnya, ia berhasil menempati peringkat ke-13 pada balapan Moto3 Austria 20 September yang lalu, sehingga kini mengoleksi 100 poin dan berada di posisi ke-8 klasemen sementara musim ini. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali di mana Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapitsus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong akan rampung di akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga namun yang benar tetap benar yang
4: salah. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Ya. Hasilnya di saat ini ya Pak, kalau saat ini
3: ya. Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU. Kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutlah dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi.
8: Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Data Kemenko Polkam, Honi Avana, mengatakan penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Ia mengatakan pengelola maupun pemanfaat lahan juga dapat dikenakan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Honi menyebut berdasarkan data Deskarhutla, terdapat 245 laporan polisi dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 96 korporasi sedang diproses terkait penanganan kasus Karhutla.
7: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, tetapi atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melaksanakan penyegelan terhadap 57 badan usaha. Kemudian dari Kementerian Kehutanan ada 26 badan usaha dikenakan sanksi administratif bidang kehutanan, dengan diantaranya 5 sudah dicabut perizinannya.
8: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat pemadaman dan pendinginan lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan api di bawah permukaan gambut masih dapat bertahan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi bara di bawah permukaan, BNPB menggunakan drone thermal yang dapat menemukan titik panas yang tidak terlihat secara langsung. BNPB juga menempatkan tangki air portable, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta membangun embung dan kanal.
9: Beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan.
8: Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemadaman hingga pendinginan lahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran kembali muncul serta mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, memberikan anugerah tanda kehormatan Republik Indonesia Setia Lencana Dharma Samudra kepada 361 personil Tentara Bela Diri Jepang atau JSDF atas dukungan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan selengkapnya.
10: Penyematan Satya Lencana Dharma Samudra secara simbolis dilakukan kepada 3 perwakilan pimpinan JDR, yakni Commander Deployed Task Force Kolonel Nakahuri Sunji, Commander Maritime Deployed Task Force Kolonel Noma Tushihide, dan Commander Aviation Unit Letnan Kolonel Wakatsuki Shinichi. Menhan Syafri mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia kepada 361 personel Jepang atas dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat selama 15 hari, mulai 10 hingga 30 September 2026. Menurut Menhan Syafri, kehadiran JS Kunisaki dan helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 menjadi bagian dari dukungan misi kemanusiaan Jepang untuk Republik Indonesia dalam menghadapi bencana karhutla. Dukungan bantuan yang diberikan selama karhutla dinilai sudah terintegrasi dengan upaya penanganan yang dilakukan TNI dan BNPB di Kalbar.
11: Itulah sebabnya saya berkunjung ke kapal ini didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan kami terhadap JSDF.
10: Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, mengatakan selama ini negara Jepang sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertahanan.
12: Kita melakukan kerjasama di bidang pertahanan. その国際緊急援助隊として、自衛隊が、海外で消火活動に従事するのは初めてですけれども、まあ、このようにインドネシア政府から高く評価。
10: Ueno Atsushi menuturkan kerjasama kedua negara Jepang Indonesia tidak hanya di bidang pertahanan, melainkan juga menyangkut kolaborasi hubungan ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Ueno Atsushi menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan Barat, tentara Jepang terlibat langsung dalam proses pemadaman dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing CH-47 Chinook untuk memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono, Syarusani, melaporkan.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendrikus Satria Budi bersama dengan personil tim gabungan di lapangan terus melakukan pemadaman kebakaran di titik baru. Meskipun di lapangan terkendala pasokan air untuk menjangkau titik api, Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
13: Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
14: BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di lokasi titik kebakaran baru dengan lokasi yang jauh dari jangkauan petugas. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendrikus Satria Budi. Ia mengatakan saat ini personel di lapangan terkendala pasokan air sehingga menyiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api.
15: Terutama kalau yang terbakar itu wilayahnya wilayah hutan yang notabene memang jarak tempuh dari satuan darat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita karena harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalan yang mungkin harus merintis, dan itu kendala kami. Kemudian yang kedua itu adalah sumber air, Pak Edi.
14: Yeah.
15: Nah, sumber air yang tidak tersedia sehingga berbagai upaya kita maksimalkan. Karena memang saat ini kondisinya kering sehingga air, sumber air juga terbatas.
14: Budi meminta masyarakat turut membantu pemadaman manakala petugas belum tiba di lokasi, minimal cepat menginformasikan kepada petugas gabungan pemadaman karhutla di setiap posko. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menindak tegas para pelaku pembakar hutan dan lahan karhutla. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, dalam periode 2 minggu terakhir, Polda Kalteng dan jajaran berhasil mengamankan 8 tersangka dari 6 laporan polisi. Iwan menyebut pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari transparansi dan komitmen penegakan hukum Polda Kalteng. Penindakan ini berhasil dilakukan berkat adanya laporan masyarakat melalui layanan hotline 110, laporan langsung, serta hasil patroli tangkap tangan oleh jajaran kepolisian di lapangan.
13: Asal api itu berasal dari luar HGU, tetapi kita mau juga melihat bagaimana ketika masuk ke di dalam HGU-nya, upaya yang dilakukan oleh korporasi itu seperti apa, dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
14: Kapolda menerangkan dari 8 tersangka yang diamankan, salah satunya teridentifikasi sebagai pegawai negeri sipil. Tak hanya menyasar individu, penyidik Polda Kalteng juga memproses penyidikan terhadap 12 korporasi perusahaan yang lahannya terindikasi mengalami kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis serta penambahan fasilitas pemeriksaan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
16: Pemkab Sidoarjo memperkuat penanggulangan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis di Pendopo Delta Wibawa. Kemenkes turut memperkuat upaya tersebut dengan dukungan fasilitas pemeriksaan dan kader TBC. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Laksmi Herawati, mengatakan hingga 25 September 2026 ditemukan 3.000 lebih kasus TBC, sebanyak 3.484 pasien atau 90,5% telah mendapatkan pengobatan dan terus dipantau hingga tuntas.
17: Strateginya adalah mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi, diawali dengan adanya regulasi, kemudian kita lakukan percepatan-percepatan di lapangan sampai dengan berkolaborasi dengan lintas sektor.
18: Berapa jumlah pasien TB di Sidoarjo?
17: Kalau untuk penemuan kasus di tahun ini kita harus menemukan kurang lebih 6.000.
18: ribuan.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan penanganan TBC membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kemenkes menambah 3 unit X-ray portable sehingga Sidoarjo kini memiliki 4 unit, serta memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada 656 kader TBC.
18: Itu untuk sementara ini kita antisipasi untuk pola hidup, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar, lebih waspada lagi lah. Jadi seperti, dan ya kabar baiknya kita dapat bantuan untuk membangun puskesmas sebanyak 15 titik. Wah. Terus untuk kader, nah ini kader ya. 656.
16: Pelacakan kontak serumah dan screening aktif juga diperluas ke fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, serta pemukiman padat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca kebakaran TPA Sumompo Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka. Noni Oktavia melaporkan selengkapnya.
8: Memasuki hari ke-7, kebakaran di TPA Sumompo Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
19: Oh, kalau pagi-pagi sih enggak mengganggu, kalau tengah hari bareng sama satu so enggak asap. Jadi orang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru so pulang.
20: Oh, gitu.
19: Pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun gitu noh. Jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya terus sampai sore jam 3. Nah, kalau di bagian sana DP dampak memang babu sekali, DP gas, racun.
8: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
21: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran, nah itu yang kita penempatan di situ.
8: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November sampai dengan Desember 2026. Inur Faraini melaporkan selengkapnya.
22: BMKG Wilayah 4 memprediksi El Nino akan bertahan hingga Oktober nanti dan menyebabkan musim hujan mundur di periode November-Desember. Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4, Nasrul Adil, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, mundurnya musim hujan karena adanya unsur peningkatan El Nino, tetapi bukan berarti tidak ada hujan. Secara normal, hujan akan terjadi pada periode November dan Desember, tetapi ada kemunduran 2 hingga 3 dasarian. Nasrul mengingatkan informasi yang disampaikan BMKG menjadi dasar selain untuk kesiapsiagaan bencana, juga terhadap pembangunan-pembangunan di bidang lainnya.
23: Hanya untuk kesiapsiagaan terhadap bencana, tetapi juga kepada pembangunan-pembangunan
22: Nasrul Adil menjelaskan pada tahun 2027, kondisi cuaca di Sulsel terdapat wilayah yang telah memasuki musim penghujan dengan intensitas mulai menengah hingga tinggi. Seperti di wilayah Makassar, Maros, kemudian Goa, Takalar dengan intensitas tinggi. Sementara Toraja, Luwu Timur mengalami hujan dengan intensitas yang mulai berkurang. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulsel, Amson Padolo menyebutkan, pihaknya bersiap menindaklanjuti melalui upaya mitigasi bencana di musim kemarau maupun penghujan.
0: Jadi, kita bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya, itu kita sudah bekerjasama dengan, bukan berkolaborasi dengan stakeholder terkait Dinas Tarkim dengan Kabupaten Kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Yang kedua adalah terkait dengan pompanisasi dan sumur yang digalakkan kembali, yang digalakkan oleh Bapak Gubernur melalui Dinas Pertanian.
22: Amson mengungkapkan seperti kondisi sebelumnya, meskipun curah hujan diprediksi terjadi dengan intensitas rendah, masyarakat tetap diimbau waspada dan siap siaga menghadapi berbagai hal yang terjadi akibat cuaca ekstrim.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Khalid berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia.

0: termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Kita fokus juga hari ini ya, sehubungan dengan hari ini ya, berlangsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya dari kawasan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Nah, ini yang topik pertama ya, yang kita hadirkan mengenai Hari Kesaktian Pancasila. Yang kedua, Hari Kesaktian Pancasila dan...
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragi.com. Senang sekali di suasana pagi hari ini, edisi siar di hari Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Dewi Ratih menemani Anda. Dan hari ini Mitra Buana, tepat di tanggal 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa dan menghormati jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Peringatan ini berakar dari tragedi nasional Gerakan 30 September

yang lebih dikenal dengan G30S PKI pada tahun 1965. Sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat gugur dalam peristiwa tersebut. Maka tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan secara resmi melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto sebagai simbol kemenangan Pancasila atas upaya penggantian ideologi negara. Baik, pagi hari ini ya Dewi Ratih menemani Anda di Sragen. Hari ini satu informasi terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila pagi ini sudah Dewi hadirkan ya untuk Anda.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, kembali di Sragen hari ini. Dan Mitra Buana, sesuai ya dengan informasi pagi ini adalah 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, merujuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di mana tahun ini, tahun 2026, pemerintah mengusung tema resmi Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, melainkan landasan moral dan kerja bersama seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang berkelanjutan. Jadi mana dari tema ini adalah menegaskan Pancasila sebagai landasan moral dan pedoman bersama dalam menjaga keutuhan serta kesejahteraan bangsa. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Sragen hari ini akan menggelar upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang akan dilaksanakan di halaman kantor terpadu Pemda Sragen pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Mitra Buana, tentunya suasana pagi ini ya, seperti yang sudah Dewi hadirkan pagi ini tadi, bahwa Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengenang kembali sejarah perjuangan bangsa dan menghormati jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Dan informasi ini Mitra Buana sekaligus menutup kebersamaan kita di Sragen hari ini ya, untuk edisi siar hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Semangat untuk Anda yang pagi hari ini beraktivitas. Saya Dewi Rati undur diri. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Sragen dalam berita. Tetap semangat, selamat pagi, dan salam yo greng.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP, di Indonesia, data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sragen Johnson Effendi Tambunan SHMH menjelaskan, data umum merupakan data dasar yang melekat pada seseorang apabila data tersebut diketahui masyarakat atau mengalami kebocoran, dampaknya dinilai tidak secara langsung menimbulkan kerugian serius bagi pemilik data. Contohnya adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor HP, dan email.